0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya, Bu, sebentar.
5: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
5: Sabar, Pak, coba minum ini.
6: Apa ini, Bu?
5: Proren, Pak. Ini

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, sakit kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Wong ya ibune mahasiswa gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, brik.
1: Kok sampean ngejak ibrik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra.

0: perlu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka-muka ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu. Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin. Pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: radio kesayangan Anda. Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Nano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sahabat Citra, jumpa lagi pagi ini bersama Dina yang akan menemani Sahabat Citra semua mengawali aktivitas di pagi hari. Dan ya, senang banget ya pagi ini di edisi Jumat Berkah 4 September 2026. Udah di 4 hari di bulan baru ya, di awal bulan baru, awal September. Pagi ini alhamdulillah disambut dengan cuaca yang seperti biasa ya, terang benderang ya. Nanti semakin siang semakin terang nih, semakin terik bahkan semakin panas ya mataharinya. Nah kalau di cuaca yang panas kayak gini ya, mataharinya terik setiap hari, biasanya di setiap daerah itu rawan dengan air yang kering ya. Sumur-sumur pada surut, kekeringan, ya faktor kemarau. Jadi yuk dari sekarang hemat-hemat air. Dina jadi keinget ya waktu di Agustus 2024 lalu itu Dina KKN, kebetulan banget itu lagi musim kemarau. Alhasil bahkan di sana di daerah yang tempat Dina KKN ini, kami pun beli air untuk mandi. Ya semoga aja teman-teman di Lubuk Linggau ya, Sobat Citra di Musirawas, Muratara dan seluruhnya jangan sampai mengalami hal yang sama lagi. Saking susahnya ya air untuk mandi aja sampai beli dulu nih. Jadi bisa lah ya, jangan main-main air, jangan buang-buang air, hemat-hemat air. Karena sebetulnya sesuatu yang berlebihan itu kan gak bagus ya. Begitu juga dengan air nih, kalau mandi airnya secukupnya aja, jangan dilebih-lebihkan. Reminder pagi-pagi nih ya buat Sobat Citra semua di rumah, buat Dina juga pastinya. Dan ya Sobat Citra seperti biasa ya, pukul 6 tadi kita udah dengerin Al-Kahfi yang dilantunkan setiap pagi Jumat nih. Dan pukul 7 kita akan ulas informasi terbaru seputar Sumatera Selatan bareng Dina di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agarilus CLT, sehat segar semangat. Kita ke informasi pertama nih, Sahabat Citra datang dari Lubuk Linggau. Terbongkar modus licik ex-admin perumahan di Lubuk Linggau, gelapkan uang konsumen senilai 155 juta rupiah. Jajaran tim Elang Timur Unit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Timur, Polsek Lubuk Linggau berhasil mengungkapkan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penggelapan dalam jabatan dan penipuan yang terjadi di salah satu perumahan di kota Lubuk Linggau. Seorang perempuan berinisial RR alias Rani, warga Muara Bliti Kabupaten Musirawas yang merupakan mantan karyawan perumahan Black Lestari Sejahtera, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Lubuk Linggau. Korban dalam kasus ini adalah Zulfa Hendra alias Haji Zul, seorang wira swasta sekaligus direktur PT Zura Karya Bersama Linggau, pemilik perumahan Black Lestari Sejahtera yang berlokasi di Jalan Fatmawati Soekarno, RT 07 Kelurahan Taba Lestari, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Kasus ini bermula pada Senin 27 Juli 2026, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Korban memberhentikan pelaku sebagai karyawan perumahan karena adanya temuan masalah internal. Korban kemudian melaporkan pemberhentian tersebut kepada notaris rekanan perumahan, Rifda Irpaneri. Justru dari notaris inilah fakta mengejutkan terungkap. Notaris menyampaikan bahwa pelaku ternyata telah melakukan proses balik nama untuk 3 orang konsumen yang membeli rumah di perumahan Black Lestari Sejahtera, dan bahkan sudah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama ketiga konsumen tersebut. Korban terkejut karena sama sekali tidak pernah memberikan izin setelah dilakukan pengecekan ke lokasi rumah Blok A4, Blok B2, dan Blok B8, serta memanggil pelaku dan saksi karyawan lain. Pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, terungkap modus licik yang dilakukan tersangka RR, yakni yang pertama menawarkan skema cash tempo ilegal, kemudian

0: Kepada penyidik, tersangka mengaku uang senilai 155 juta tersebut sudah habis. Sebagian diberikan kepada dua rekan karyawan perumahan berinisial Agus dan Randi alias Dede senilai 16,5 juta untuk biaya pengurusan SHM dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari serta membayar hutang pribadi. Dan untuk kerugian korban mencapai 498 juta. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian yang sangat besar hingga satu unit rumah di perumahan Black Lestari. Dengan satu rumah bernilai 166 juta, jika dikalikan 3 unit, total kerugian mencapai 498 juta. Belum termasuk kerugian akibat SHM yang sudah terlanjur balik nama. Waduh, ini yang dinamakan segala cara ya, dihalalkan nih. Kadang memang uang itu membutakan ya, sahabat Cita ya. Jadi ya, gimana kita nih, harus kuat-kuat iman, jangan sampai gak tahan sama godaan. Dan akhirnya kalau udah ketahuan kayak gini, emang harus banget sih dikasih efek jera ya, karena takutnya nanti pelaku akan berulah kembali.
1: Ngomong dong.
0: Oke sahabat Citra, demikian sekilas informasi pembuka di perjumpaan pagi hari ini untuk menemani sahabat Citra semua mengawali aktivitas nih. Mungkin yang lagi pada masak, yang lagi pada jogging ataupun preparing buat berangkat kerja nih ya. Kita puterin lagi lagu-lagunya yuk untuk menemani sahabat Citra semua. Mungkin yang lagi di perjalanan biar gak ngantuk gitu. Pagi-pagi kita dangdutan dulu bareng Dina di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agarilus CLT, sehat, segar, semangat.

0: 107,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugumulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugumulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugumulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0811-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Kesel aku mas, yang lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo masmu, lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
2: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok karo adanu serba drink. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
1: Ya wes, iki bapak e yo. Gawe masmu Agar Ilusir Badring, bestseller Agar Ilusiris yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek

Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus. Diformulasi

0: Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra

102,6 Citra FM. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tips sehat Dokter Herbal. Tips
2: sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, wanita.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Taba Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawafara sebelah rumah makan Sebroyo Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Taba Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Terus 2,6 Citra FM.
6: 1, 2.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Oke, sahabat Citra masih 102,6 Citra FM Lubuk Linggau dan yang masih ditemenin sama Dina pagi ini ya di edisi Jumat Berkah 4 September 2026. Pagi ini nyantai ngopi ngeteh dulu sambil dengerin Selamat Tinggal dari Virgo nih. Tapi ku dengan yang lain. Ya, dengan beberapa lagunya yang maknanya dalam semua ya. Enak banget buat didengerin kan ya, buat sambil nemenin aktivitasnya gitu, yang lagi kerja biar slowly gitu bawaannya.

sama-sama kita puterin Sobat Citra, sama-sama kita dengerin Selamat Tinggal dari Virgaon di pagi hari ini. Saat gadis kecil berlari ke dan lagu-lagu pop Indonesia terbaru lainnya yang bakal Dina puterin untuk menemani Sobat Citra semua.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Wokong, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya

0: tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Salte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Salte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan
14: 102,6 Citra FM.

Oke, sahabat Citra masih di 102,6 Citra FM Lubuk Lingga bareng Dina di Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya. Paling In Love dari Ubay. Kali ini sama-sama kita dengerin ya sambil menemani aktivitas sahabat Citra semua. Dan ya lihat cuacanya nih ya, udah terik mulai deh mataharinya. Padahal baru jam 9.48 ya, tapi panasnya udah luar biasa. Kalau kemarin suhunya mencapai 37 derajat bahkan ya kemarin siang itu. Kalau hari ini Dina lihat sih masih berada di suhu berapa nih ya pagi ini ya. Pagi ini masih di 30 derajat di pukul 9.48 menit. Ini udah termasuk panas banget di pagi-pagi udah segini suhunya ya. Oke sahabat Citra, seperti biasa ya, kita bakal dengerin lagu-lagu pop yang banyak nih yang bakal menemani aktivitas sahabat Citra semua. Dan ya lagi-lagi Dina ingatkan untuk sahabat Citra semua untuk seputar Agarilus. Masih tersedia promo pembelian Agarilus Drop Buy One Get One. Tapi untuk bonusnya ini ada dalam satu kemasan ya. Dan ya bonusnya dalam satu kemasan serta berukuran lebih mini daripada produk yang biasanya. Hanya bisa didapatkan di Radio Citra FM Lubuk Lingga. Dan tersedia juga pastinya masih ada bonus untuk pembelian Agarilus CLT akan mendapatkan satu susu Etawa Ziga Premium berukuran 125 gram. Jangan sampai kehabisan, langsung aja gercepin hari ini ke Radio Citra FM Lubuk Lingga untuk order Agarilusnya. Jadi langsung aja nih kita lanjut lagi sahabat Citra. Udah siapin, udah Dina siapin lagu baru dari Tulus. Setelah 4 tahun entah kemana nih Abang Tulus. Akhirnya di tahun ini cover lagu terbarunya dengan judul Teh Hijau. Dan ya lagunya enak banget, gak pernah gagal sih Dina suka semuanya lagunya Tulus. Walaupun lagu galau, lagu sedih, tapi kayak bawaannya tuh yang happy-happy aja gitu. Karena ciri khas iringan musiknya tuh yang slowly, nyantai gitu, tapi tetap asik ya. Ya langsung aja sama-sama kita puterin dari Tulus ada Teh Hijau.

0: 102,6 Citra FM.
1: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Mujik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombeo Jiko 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jiko 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya, Bu, sebentar.
5: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
5: Sabar, Pak. Coba minum ini.
6: Apa ini, Bu?
5: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tangguh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.

0: jarummu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, brik.
1: Kok sampean ngejak ibrik aku toh pak?
0: Sik, aja salah paham sik. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa

0: Selamat pagi, menjelang siang untuk sahabat Cira semuanya di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Cira? Kembali menyapa, kembali menemani, dan kembali membuat sahabat Cira bahagia bersama Bang Jai di program Citra Gong Sengsi Go 26. Sehat tulang kuat nendang bagan. Ya sahabat Citra, di edisi Jumat 4 September 2026 ya, tambah kebahagiaannya di hari yang berkah ini, hari Jumat, panasnya ekstra sekali. Wah, ini jam 10 lebih 41 menit, tapi serasa di tengah hari siang bolong gitu loh sahabat Citra. Ini udah rindu banget lah sama musim penghujan gitu kan. Tapi kadang-kadang manusia itu serba salah sih. Gak usah yang lain-lain lah Bang Jai sendiri ini. Musim kemarau kayak gini rindunya mau hujan, rindu suasana mendung ya kan. Tapi pas nanti di musim penghujan, hujan tiap hari juga kita ribet. Mau kesini kesana, mau kerja kadang-kadang keguyur hujan gitu ya. Harus bawa jas hujan atau mantel, repot banget rasanya. Ya manusia ini memang serba salah. Ya sahabat Citra, di program Citra Gongseng Bang Jai temani aktivitas sahabat Citra hingga pukul 12 siang nanti. Siapkan pantun terbaik ya untuk sahabat Citra yang mau bergabung di via telepon. Wajib pantunnya, ini hukumnya wajib. Kalau wajib apa? Fardu ain ya. Wajib dilaksanakan, gak boleh ditinggal, kalau tinggal berdosa gitu ya. Ya iyalah, orang ini wajib kan harus pantun terbaik, terbaru, dan bisa membuat sahabat Citra bahagia di hari ini. Ya, yang mau bergabung silakan di 0733451977. Atau untuk sahabat Citra yang mau dengerin via streaming juga bisa untuk Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jaya arahkan untuk sahabat Citra silakan download aplikasi Radio Citra FM Lubuk Linggau di Google Play Store ataupun di Google Play Store. App Store. Nah, silakan sahabat Citra download ya. Nanti ketik aja Radio Citra FM Lubuk Linggau, ada logo atau icon aplikasi dengan logo mic berwarna merah, tinggal download aja tuh sahabat Citra, install di Android ataupun di iPhone. Kemudian untuk sahabat Citra bisa mendengarkan Radio Citra FM Lubuk Linggau dimanapun berada. Semangat untuk aktivitas hari ini. Bang Jai ucapkan selamat pagi menjelang siang saja untuk sahabat Citra yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di hari Jumat ini. Dan tetap berhati-hati ya, saat bekerja apapun pekerjaannya pasti ada resiko gitu kan. Yang khususnya di pabrik-pabrik, nah di pabrik-pabrik ini hati-hati dalam bekerja. Atau juga di perusahaan-perusahaan kebun ya kan, itu hati-hati aja. Namanya di kebun kita nggak tahu ya, barangkali masih ada hewan buasnya, barangkali juga masih ada kayak ular dan sebagainya macamnya. Hati-hati aja. Dan kalaupun gak ada hewan buas ya, hati-hati seperti ada dahan pohon yang terjatuh dan sebagainya sahabat Citra, atau pohon tumbang ya kan. Namanya apes kita gak tahu, tapi tetap harus hati-hati dalam bekerja. Terus yang di kantor gimana Bang? Gak usah hati-hati. Ya hati-hatilah, di kantor mah kita gak tahu juga ya kan. Bisa aja colokan listriknya, nah pas nyolok gak hati-hati bisa kesetrum. Atau juga gentengnya jatuh, plafonnya roboh dan sebagainya macamnya. Jadi tetap hati-hati aja sahabat Citra, periksa kondisi sekitar kita sebelum bekerja. Ya deh, kalau gitu sahabat Cira, Bang Jai akan sapa di via telepon, ada siapa? Tampaknya sudah mulai gak sabar berdering dari tadi. Halo Citra, Gong Seng Si Go 26.
1: Halo, Si Go 26 sehat, tulang kuat, tendang banget.
0: Iya, dengan Mas Arif di kawasan Iskumulya.
1: Iya Mas.
0: Masih di sawah, apa gimana hari ini?
1: Udah pulang ini.
0: Udah pulang ya, di bukan rumah pulang. Berarti ya. Di rumah saja berarti hari ini ya.
1: Iya, gimana?
0: Udah siap-siap mau sholat Jumat sepertinya ya?
1: Ya belum lah.
0: Iya kan, siap-siap dulu gitu loh. Mas Arif.
1: Ya.
0: Libur hari ini nggak dagang Mas?
1: Arif, Mas ini bantu punya papa.
0: Oh gitu. Mereka ya. Jagung. Padahal loh ini panasnya ekstra banget hari ini.
1: Iya, bener lah.
0: Kalau panas gini paling dagang 2 jam juga udah kelar. Apa?
1: Ada kesibukan lain.
0: Ada kesibukan lain, mau gimana ya? Betul sekali. Mas Arif, pantun dulu Mas Arif.
1: Hari ini hari Jumat.
0: Cakep.
1: Tidak lupa untuk selawat. Agar dapat syafaat dan di akhirat. Kita akan selamat.
0: Wes, agak sekali pantunnya ya. Ini pantun-pantun religius ya. Pandai sekali Mas Arif kalau pantun religius ya. Mau dengerin lagu apa Mas Arif? Apa?
1: Gibah.
0: Putus-putus suaranya Mas.
1: Gibah.
0: Gibah.
1: Ya dari Roma.
0: Gibah dari Roma. Enggak masuk lah di gongseng ya. Enggak masuk lagi Mas.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Ya.
1: Kalau enggak masuk.
0: Apa Mas?
1: Kawin kontrak.
0: Kawin kontrak?
1: Ya.
0: Kawin kontrak ya. Kawin kontrak mah campur sari nanti Mas.
1: Iya, itu kan.
0: Iya, nanti itu di jam 12 siang nanti. Kalau dangdut gongseng enggak ada kawin kontrak.
1: Anu aja, kalau Kalimantan aja.
0: Oke, gadis manis Kalimantan ya nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja Mas?
1: Salam ya. Salati, Mbak Wiki, Putini, Bobo, Mbak Fatima, Mbak Ma, Mbak Rawati, Mama Dip, Dip, Yan Paing, buat Mas Artanto, Pak Kartip, Tukar, Anis, buat Layono, Pak Yato, Samir, Pak Riti, buat Mama Isla, Pak Harmono, Mas Yu, Surat Noto, terus buat Pak Wandi, Tetri Karya, baru itu buat Malis, Mbak Taina, Minemu, buat Mbak Sarti, Mbak Jur, Mbak Suroso, buat semua pendid di mana pun berada,
0: semuanya
1: yang ada Mas.
0: Oke, spesialnya ada buat siapa Mas?
1: Semoga sehat selalu dan pentingnya satu-satu sampai tuntas, semoga kesehatan juga.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Mas.
1: Sama-sama.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi ada Mas Arif di kawasan I Sukamulya yang sudah bergabung dan menyapa ya. Bahagia selalu, sehat selalu. Kembali menyapa dengan luar biasa. Kita sapa lagi ada siapa dan di mana. Halo Citra Gongseng Sigo 26.
2: Sehat, pulang kuat,
0: endang
2: banget.
0: Endang banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Devan kawasan I Sukamulya. Sukamulya, Ki Dua Wonorejo.
2: Gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah. Mama Devan sendiri bagaimana kabarnya?
2: Sehat juga, kantongnya.
0: Alhamdulillah, kantongnya mah nanti nyusul. Ya kan, selagi badannya sehat. Kenapa?
2: Mau
0: minjemin
2: Mama Devan.
0: Wah aman lah kalau itu ya Bang Jay. Baru cair ini ya.
2: Nanti kalau
0: KPJ
2: udah jadi artis Mama Devan minjemin ya.
0: Waduh kalau jadi artis mah gak usah minjem, kita kasih nanti ya. Jadi artis apa coba yang gak ada angan-angan sih, gak ada cita-cita mau jadi artis mah. Ya deh Mama Devan.
2: Ya.
0: Pantunnya apa Mama Devan?
2: Coba-coba ya kalau gak nyambung sambung-sambungin.
0: Ya.
2: Hari Jumat membeli kalender.
0: Cakep.
2: Hari Sabtu membeli bunga.
0: Cakep.
2: Selamat datang di bulan September.
0: Semoga
2: kita semua sehat dan bahagia.
0: Luar biasa, cakep sekali. Ada lagi pantunnya?
2: Ada lagi. Membelikan si dikasih tomat.
0: Cakep.
2: Atas ikan nila dikasih kemangi.
0: Cakep.
2: Hari kita semua sholat Jumat. Ada semua kaum laki-laki.
0: Wah cocok sekali ini ya. Jadi, pengingat ya. Satu lagi boleh.
2: Atau ini tadi di depan. Pergi olahraga membeli minum.
0: Cakep.
2: Air minum dalam kemasan botol.
0: Cakep.
2: Aku ucapkan assalamualaikum. Pada Mas Jai di acara Goyang Senggol.
0: Wih cakep sekali, luar biasa tiga pantunnya ya. Nah ini nyaingin bakus pokoknya ini ya. Pokoknya ini pantun-pantunnya bagus sekali ya. Mama Devan mau dengerin lagu apa Mama Devan?
2: Lagu yang ikut aja Kak Bijay, mana yang bagus?
0: Ikut aja apa ya? Bingung Bang Jai.
2: Bijay itu biasanya apa Mama Devan tahu itu diputerin gitu.
0: Oh gitu ya. Ya udah nanti diputerin salah satu ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Ya ini absen dulu buat Mbak Nis. Mana kabarnya Mbak? Mas Wahyu, Mas Tanto, Mas Aladin, Mas Arif tadi, Mas Harmono, Mbak Bud, Mbak Widi, Mbak Fatima, Bu Junaidi, Putri Mbak Lawang, Putra Mbak Lawang, Pak Amir, Pak Rohidi, keluarga Pak Yono, Pak Muslim, Pak Yanto Tampangban, Mama Islam, Mama Angel, Mama Irma, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
2: Biasanya buat Kak Tija aja, moga sehat panjang umur dan
0: amin.
2: Dimurahkan rezekinya, moga-moga jadi artis beneran.
0: Amin, doain aja, pokoknya diaminin paling kenceng ya.
2: Pasti.
0: Terima kasih ya.
2: Ya, makasih.
0: Yuk.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Depan yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu. Ya, doanya bagus banget Bang Jay, mudah-mudahan jadi artis, amin ya Allah. Dengan sungguh-sungguh ya. Dan dengan kerendahan hati kita aminin ya. Aduh, walaupun belum ada cita-cita kesana ya kan, tapi kalau nasib mah kita gak tahu ya kan, kalau jodoh gak akan kemana, istilahnya gitu. Kita sapa lagi, halo Citra Gongseng Zigo 26.
3: Zigo 26, tulang kuat nendang banget.
0: Zigo 26 sehat, tulang kuat nendang banget. Sehatnya ketinggalan ya. Ada papa siapa ini ya?
3: Abang Salamnya
0: saya
3: Bang Jon.
0: Oh, ada papa. Oh, Bang Jon aja ini ya.
3: Jon aja.
0: Iya, Bang Jon aja ya. Karena dari selangit dalam itu cuma ada dua, Bang Jon aja sama itu tuh Bang Lis.
3: Bang Lis.
0: Betul sekali. Bang Jon aja.
3: Iya.
0: Sedang apa aktivitas Bang Jon aja?
3: Wah, lagi di kebun nih, baru balik motong.
0: Oh, baru balik motong. Nyadap karet ya.
3: Baru masak, baru ngopi juga.
0: Masak di pondok atau di rumah?
3: Wah, di pondok lah, kalau di kebun di Bang Jai, orang rumah tidak ada, masak sendiri.
0: Oh, masak sendiri. Masak sendiri gitu ya. Ya. Oh, jadi gimana maksudnya itu, emang pulang hari atau memang tinggal di pondok di kebun?
3: Orang rumah.
0: Enggak, maksudnya Bang Jon aja itu kan lagi nyadap karet tuh ya kan. Masak di kebun katanya
3: di
0: tadi.
3: Pondok ini.
0: Oh, tinggalnya di pondok jadi.
3: Nah, kalau dari Sabah Gino ini perjalanannya 1 jam.
0: Weh, lumayan jauh ya berarti ya.
3: Yalah.
0: Berarti pulang ke rumah di dusun berapa hari sekali?
3: Kalau pulang ke dusun tidak ada tempat tinggal, yang ada di kebun kini ya, kita Bang Jai.
0: Iyalah, sukses selalu lah pokoknya ya. Banyak rezeki pokoknya.
3: Kalau dulu orang rumah dulu masih hidup ya, tempat balik ada. Sekarang rumah tidak ada, jadi rumah itu udah dikasih anak.
0: Oh iya, sama aja. Rumah anak mah masih bisa pulang juga lah. Kalau pulang ke dusun emang berapa hari sekali?
3: Kalau jual karet baru balik, malam-malam balik kebun lagi. Kalau ada acara hajatan semalam.
0: Oh iya, berarti kurang lebih seminggu sekali atau 10 hari paling lama ya sekali ya.
3: Seminggu satu kali.
0: Seminggu sekali atau 10 hari lah paling lama. Bang Jay soalnya dulu pernah nyadap karet juga, sama aja. Pernah nyadap karet, pernah juga apa namanya di pondok ya, walaupun nggak lama di pondok ya, bukan nginep bukan, tapi main doang. Baiklah kalau gitu ya, ini Bang Jon aja pantun dulu Bang.
3: Patun Kak, buat orang jauh di mata dekat di handphone deh.
0: Wah, jauh di mata dekat di handphone.
3: Tahu ya tuh rencana cuman masih lama nih, Andi kita tunggu tuh.
0: Wah, jangan lama-lama kan, ada lagunya tuh.
3: Lagu jangan lama-lama. Itu jangan tunggu lama-lama, nanti dicuri orang.
0: Iya, betul sekali, itu kan ada lagunya. Ya udah, pantun dulu nih.
3: Pucuk pisang di dunia jetung, buka-buka dia dengar be, kabang jaya cuman melintar terus ini.
0: Ya, ya, mudah-mudahan dengar lah ya.
3: Sang tidak berbuah lagi, tahan di pantun.
0: Iya.
3: Berbuah lagi.
0: Iya, pantunnya udah lawas, yang baru pantunnya coba.
3: Iya, pantun lama baru ini gak belum di tahu di
0: Bogja. Aduh, ya. Nah, ya udah kalau gitu ya. Ya udah, ini lagunya apa ini? Besok pantun baru ya. Nah, apa?
3: Dunia milik kita berdua.
0: Dunia milik kita berdua.
3: Yalah.
0: Dari siapa itu?
3: Yang lainnya ngontrak dulu sebelum yang gue ini diputar Bang Jai.
0: Ya, nanti diputerin ya. Salam salamnya buat siapa saja.
3: Salam-salamnya Kak buat Mas Arif, Mbak Diga. Apa yang lain kita Kak Diga Bang Jai yang nomor 2 ya tadi?
0: Ada Mama Depan.
3: Salam kenal juga. Mas Aladin, Wak Armona, Wak Rohidi, Wak Yujai, Mas apa nama? Pak Tirohidi. Nah, sampai Mbak Wijianti, Mbak Angel, yeah. Mbak Kutubu Sumurna yang di Kota Padang tuh, Mbak Wani, Mbak Erma, Mbak Ogol, yang di Lebuk Ngen kak, di Senggol Pule, Lis, Lebuk Ngen kak, naik lah Lis.
0: Bang Lis, Bang Lis, ayo Bang Lis, daripada nganggur, ya.
3: Sampai siang jam, jay, gue campur monitor nih.
0: Baik. Terima kasih ya, Bang.
3: Assalamualaikum, Bang Jai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang John aja, kawasan Selangit Dalam ya. Ini CS-nya Bang Lis juga dari Selangit Dalam. Bang Lis, ayo Bang Lis naik Bang Lis. Jangan santai aja di rumah. Ini pasti lagi dengerin Bang Lis ya, sambil otak-atik handphonenya mau gabungan dia, tapi masih susah masuknya. Semangat Bang Lis, kita sapa lagi. Halo Citra. Gongseng Zigo 26.
1: Zigo 26 sehat, tulang kuat. Mendang banget.
0: Mendang banget, luar biasa sekali. Ada Bapak Rohidi di kawasan Muara Enim ya. Sedang apa aktivitasnya pagi ini?
1: Santai nunggu sholat Jumat
0: nih. Wah, santai aja ya kan. Hari Jumat sih soalnya ya. Udah siap pantunnya nih, Pak?
1: Ya, coba-coba.
0: Ya, pantun dulu.
1: Makan lontong pakai kuah.
0: Cakep.
1: Ditambah sambal cabai merah. Hati bengong menahan marah.
0: Ya.
1: Lihat si dia bercumbu mesra.
0: Weh, cakep sekali pantunnya. Ada lagi ini pantunnya.
1: Aduh, coba-coba ya.
0: Boleh.
1: Buat apa pakai baju baru?
0: Cakep.
1: Kalau tidak pakai celana. Buat apa aku cemburu?
0: Ya.
1: Karena aku bukan siapa-siapanya.
0: Weh. Nah ini pantunnya ya. Lagunya apa ini Pak?
1: Lagunya dari Mansur Tawarin.
0: Mansur S ya. Sebentar. Mansur S. Mansur S ini ada di Bore Cinta. Itu doang sih.
1: Itu belah jadi. Yang penting Mansur.
0: Nanti diputerin ya. Salamnya buat siapa saja?
1: Buat Mas Jan aja tadi. Kemudian ada Mas Arif dan Mas Ipan, Mas Abanto, Mas Arif, Mas Aladin, Mak ya. Islam, Pak Jono. Kemudian ada juga Mbak Mi, Mbak Mi, Pak Jualoyo, Mas April. Kemudian ada Pak Jato, Pak Jono, Pak Kartin, Bu Kartin, Mas Ayu Jaib, Bu Junaidi, Mas Parmin, Berta Ibu. Kemudian ada juga Mbak Pus, Putri Patlawang, Mas Jonte, Mas Putra, Mas Yudi, kemudian ada Mas Boy. Pokoknya semuanya aja ya, waktu
0: semuanya aja. Spesialnya
1: selalu. Nabil sudah balik, ini Nabil baru tadi.
0: Spesialnya buat siapa ya. Spesialnya?
1: Spesialnya untuk Nabil nih, yang lagi nonton di sini. Balik konten 100 katanya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi ada Bapak Rohidi di kawasan Kelurahan Muara Enim yang sudah bergabung dan menyapa. Sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana. Nanti Bang Jai kembali lagi menemani aktivitas Sahabat Citra di hari ini. Tetap semangat dan Bang Jai ucapkan selamat pagi saja untuk semua aktivitas di hari ini. Kita awali bahagia ya di hari Jumat yang berkah. So stay enjoy, ada PP apa? Wah keren lagunya, Gadis Manis Kalimantan. So stay enjoy.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil JKN lah. Ambil antriannya online. Dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya. Bikin akun. Terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya. Pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya.

Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17. Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: masih di program Citra Gongs yang bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya di pagi majelang siang hari ini. Sahabat Citra memasuki hampir pukul 12 siang kebersamaan kita di program Citra Gongsengnya, dan ini merupakan segmen terakhir ya untuk di program Citra Gongseng edisi kali ini. Dan di segmen kali ini sahabat Citra, silakan bagi sahabat Citra yang mau bergabung, Bang Jai akan sapa-sapa di 0733451977. Dan cuaca hari ini juga semakin panas bedengkang kalau kata wong lingga. Ini cocok banget minum es kelapa muda, es campur, es apalagi, es doger ya, es oyen. Pokoknya serba es lah ya sahabat Citra ya. Tapi paling seger sih kelapa muda yang baru metik dari pohonnya. Wah itu udah pokoknya rasa original, gak usah dicampur-campur apalagi gitu ya. Gak usah campurin gula, gak usah campurin susu dan sebagainya, sirup atau sebagainya. Pokoknya langsung kupas, langsung diminum. Bah, seger banget rasanya ya. Ini para pedagang kelapa muda nih, mana nih yang mau nganterin ke studio ya. Nanti di free promoin lah. Bisa aja Bang Jaya. Canda-canda sahabat Citra ya. Silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung lagi, silakan di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Gongseng Sigo 26. Iya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Kita coba sapa lagi, ada siapa untuk di via teleponnya. Halo Citra Gongseng Sigo 26.
1: Sigo 26 sehat, pulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget.
1: Tapi aku lagi ke pantun lagi.
0: Nah, yang gak boleh lah, harus pantun lah.
1: Orang-orang aku ngutang gak bayar.
0: Gak bisa lah, ya, makanya jangan ngutang biar gak ditagi nanti. Ya ada lah nanti ya. Ada sebenarnya tadi yang masuk ya. Tiba-tiba Mama Isla yang masuk. Mama Isla sedang apa aktivitas Mama Isla?
1: Ini lagi nak makan soto Mas Jai.
0: Makan soto, wah enak banget.
1: Berapa ini?
0: Panas-panas makan soto tambah keringet itu udah.
1: Minum es.
0: Keringetan udah makan soto. Enak tuh soto, tempe goreng ya. Wah udah cocok, perpaduan yang sangat pas. Iya deh Mama Isla.
1: Ya.
0: Pantun dulu Mama Isla.
1: Apa pantunnya, nanti Bang Jai yang nyambungin ya.
0: Lah
1: kalau Bang bisa. Jai itu sumber harta. Ini lagi makan soto apa? Apa Bang Jai ya, gak bisa.
0: Ayo gimana? Jalan-jalan. Wah, ini suara apa itu? Halo?
1: Halo, Mas Jai?
0: Iya, halo.
1: Halo, Mas Jai, Pak. Pantun, Bapak pesen lagu lah.
0: Ya, nggak bisa lah. Harus pantun pesen lagu lah.
1: Ayo. Nggak bisa, ini, Mas Jai.
0: Jalan-jalan ke sumber harta, tadi katanya. Terus?
1: Ini lagi makan soto.
0: Ini sambil makan soto. Kalau ingin menambah kebahagiaan bersama Radio Citra, ya udah bersama Bang Jai yang paling cetok. Cetonian ya, cetok itu bahasa linggau ya. Cetok itu adalah pasti gitu loh ya, pasti puas. Cetok jelas gitu ya. Ya udah, ini lagunya apa ini?
1: Lagunya apa ya Mas Jai ya? Lagunya dari
0: apa? Dari siapa?
1: Tasya Rosmala.
0: Tasya Rosmala. Oke, nanti diputerin. Ada teman jadi nyaman, ada ayah, ada juga indahnya.
1: Iya.
0: Yang mana jadi?
1: Ayahnya untuk semuanya saja Bang Jai. Dimana saja berada.
0: Oke.
1: Semoga saya buat Mas Jai selalu bahagia selalu. Makasih Mas Jai ya.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.

0: dari Ali.
1: Siapa?
0: Ali Tempo.
1: Ali Tempo.
0: Iya.
1: Ali Tempo di kawasan mana, Bang Ali?
0: Kawasan Tempo.
1: Oh, Bang Ali di kawasan Tempo. Waduh, jauh ini dari Tempo.
0: Iya.
1: Iya. Radio Citra jelas di Tempo ya suaranya ya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Ya, sedang apa aktivitas Bang Ali?
0: Lagi santai di rumah, lagi minum kopi.
1: Wah, pokoknya santai ya. Bang Ali. Ya. Kita di program Citra Gongseng ini wajib pantun loh Bang Ali. Udah siap pantunnya?
0: Coba-coba ya.
1: Iya.
0: Untuk apa berpakaian rapi?
1: Cakep.
0: Enggak pernah mandi. Untuk apa berwajah tampan? Enggak pernah beribadah.
1: Waduh, kok kurang pas ya. Ujungnya I kok bisa jadi A gitu loh ya. Ya udah. Ada lagi pantun yang lain?
0: Belum ada. Satu lagi. Coba-coba ya, dan tawa ya.
1: Iya.
0: Jalan-jalan ke bukit.
1: Cakep.
0: Lupa memetik bunga. Dari panata yang dipetik tinggal.
1: Iya?
0: Iya.
1: Oh, itu aja. Cuma tiga. Tadi Bang Jai nungguin endingnya gitu. Ya udah, ini Bang Ali Tempo. Bang Ali Tempo.
0: Ali Tempo, Halis
1: ya.
0: Ya, ya.
1: Bang Halis Tempo. Oke deh, Bang Halis Tempo mau dengerin lagu apa?
0: Nada-nada cinta bisa dari Evita Mara.
1: Nada-nada cinta enggak masuk di programnya Citra Gongseng kita.
0: Ah, enggak masuk. Alay ya. Masuk
1: enggak? Siapa?
0: Alay.
1: Alay.
0: Ya.
1: Alay anak layangan ya? Anak layangan ada nih dari Lolita nanti diputrin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
0: Salam-salamnya buat Ibu Farida di Sukasarya, Mas Yudi di Pak Yudi Hartono, Pak Rohidi, Pak Abno, Pak Palisan, Pak Wijanti, Yulina, Yusuwati, Pak Talib, Hartono, Pak Chandra, Edi Semangut, Bang Aladin, Mas Indra S, Pak Anwar, Pak Yanto, Bang Wahyu, Sumarto, Mama Isa, Pak Sindi, dan untuk semuanya lah dibukul jadi satu.
1: Semuanya aja, spesialnya buat
0: tapi,
1: siapa?
0: Tepinya tuh
1: Bang Jai.
0: Yeah.
1: Ya.
0: Makasih banyak Bang.
1: Yuk, sama-sama Bang Halis. Yuk. Terima kasih ada Bang Alis di kawasan Tempo yang sudah bergabung ya. Katanya Radio Citra di Tempo jelas suaranya. Wih, mantap pokoknya ya. Rutin-rutin gabungan aja lah Bang Alis ya. Nanti bisa kenal sama sahabat Citra yang lain di senggol-senggol terus ya kan. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Gongseng Sigo 26.
2: Sigo 26 ya, tulang kuat, nendang banget.
1: Nendang banget. Ini ada Mas Armono, Sukakarya.
2: Ya.
1: Ya, bagaimana kabarnya Mas Armono?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah ya. Sedang di rumah apa di sawah ini?
2: Baru aja pulang dari kebun.
1: Pulang dari kebun ya. Iya, bentar.
2: Sawah ngapain, Mas?
1: Kenapa?
2: Di sawah ngapain?
1: Ya, biasanya kan di sawah aktivitasnya nunggu padi atau apa gitu ya kan. Ya mancing. Yo. Mancing belut juga bisa.
2: Kalau pagi ya di kebun.
1: Oh, di kebun ya. Kadang-kadang kan sawah juga Mas Armono kan.
2: Kalau di sawah udah apa, sudah tanam kok.
1: Oh, udah tanam ya. Berarti
2: tinggal ngumpul aja.
1: Mas Armono udah siap pantunnya, Mas?
2: Utang apa sih Mas pantunnya?
1: Ya wajib pantun gimana coba. Ayo pantun dulu Mas Armono. Ya bikin aja, bikin sendiri, jangan baca buku. Pantun bikinan sendiri ya.
2: Pantun yang kemarin ya.
1: Yang kemarin yang baru lah gimana?
2: Nah, ikutan aja lah Mas, nggak ada.
1: Ya udah yang kemarin, ya udah nggak apa-apa.
2: Ya kalau yang kemarin ada, yang kalau nggak ada ya ikutan aja.
1: Ikutan aja, ya udahlah karep-karep PDW lah Pak Eng.
2: Ya, ya udah. Jangan di itu loh Mas, Mas siapa itu mau acara kok dipersulit? Mau cuma minta lagu.
1: Iya, bukan dipersulit, itu adalah syarat dan ketentuannya Mas Armono. Kita mah enak-enak aja, itu fungsinya.

0: adalah untuk menghibur sahabat Citra gitu loh.
1: Ya, yang kemarin aja lah.
0: Nah, ya udah.
1: Ya, beli bubuk di bareng Mbak Yati itu.
0: Mm-hmm.
1: Tidak lupa beli beras ketan. Kalau ada hati yang tersakiti, mohon segera dimaafkan.
0: Iya.
1: Yeah. Itu aja.
0: Oke, okay. Kalau gitu lagunya apa ini?
1: Lagunya terserah Mas Bijay.
0: Oke, okay, nanti dipilih salah satu ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Ya. Lagunya dari Roma, terserah Mas Bijay.
0: Oh, dari Roma ya. Nanti diputar ya. Dari Roma. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Ya, sambil nunggu mau berangkat ke Tengah Jumat ini.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bapak Royti, buat Mbak Mis, buat Pak Yono, buat Mbak Yujahid, buat Adi Waluyo, buat Mas Artanto, Mas Arifullah, Mas Aladin, buat Mas Barmen, Mas Junaidi, buat Mas Nendi, Mas Malo Kewer-Kewer, Mas Suratno, buat Mama Isla, buat Bunda Deni, Mama Elma, Mama Depan, Mbak Wijianti, Mbak Kus, Mbak Farija, Mbak Cindy, Mbak Fatima, Mama Angel, buat Bunda Fitri, buat Mbak Rawati, buat Putri Palawang, buat Mama Anugrah, Bapak Ratingka, buat semuanya jalan Mas Bijay dari
0: Azerbaijan. Ya, spesialnya buat siapa?
1: Ya, spesialnya buat Mas Bijay, selamat tugas sampai tuntas saja.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Ya, sampai ketemu di kampus hari nanti. Ya,
0: siap, aman pokoknya. Terima kasih Mas Armono.
1: Ya, terima kasih Mas Bijay, terima kasih waktunya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Armono, kawasan Sukakarya yang sudah bergabung dan menyapa di program Citra Gengseng ya. Sahabat Citra, tadi ada Mas Armono, belibat ngomongnya. Ada Mas Armono di kawasan Sukakarya yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu pokoknya dia sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Gengseng ya. Baik, izin pamit untuk di program Citra Gongseng edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya. Nanti masih bersama Bang J di program selanjutnya. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti totowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya cintai, mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat-Nya kita masih dipertemukan melalui soundtrack film Jaka Suara. Dalam edisi ini, kembali sebuah pesan saya tujukan buat kaula muda, karena merupakan tanggung jawab merekalah masa depan agama, bangsa dan negara. Semoga pesan yang sekaligus merupakan harapan kita semua ini bisa diamalkan oleh para kaula muda. Amin.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

0: hari sak pore, marem tenan.
1: Wawasan cerita cekak kanthi judul Kudi Bujel, kasrat dening Bapa Widodo Basuki. Sugeng ngidhangetaken.

0: Pusaka sing disebut ibuku dibujel tinggalane simbah kuwi sejatine keris dapur brojol. Lawang wujude wae kaya keris biasa. Ning mentek ora kaya arit sing blenduk tengahe. Sing pancen disebut kudi kae. Ning ibu nyebute pusaka kuwi kudi bujel. Murih penake. Tak deleng ing antarane anak-anakku kabeh. Mung kowe sing bisa umat pusaka kudi bujel tinggalane simbahmu Suwargi Gun. Iki gawanen wae ya. Samestine awakmu ngrumat tinggalane leluhur. Aja nganti tumiba tangane sapa-sapa. Iki ngandhut sejarah. Ing sawijining wektu ibu wanti-wanti marang aku. Nadyan sejatine ora ngerti kentang kimpule ngrumat keris. Ning sarehne iku tinggalane simbah wis jamak lumrah yen kewajibanku kudu ngrumat. Pusaka mono sejatine salah sijine wujud karya senine leluhur kang banget ngedapi-dapi. Pranyoto sisianku ora sarujuk. Jamane wis teknologi canggih. Jenengan njur malah ngrumat pusaka kanggo apa? Yen tinggalan rupa komputer apa duit ngono iku ana gunane kanggo anakmu sing saiki mlebu perguruan tinggi utawa kanggo tambah blonjo. Kandane sisianku. Ah. Ya aja nganggep sing kaya ngono to, Dik. Wong iki mono tinggalane leluhur. Apa salahe ngrumat barang minangka amanat? Wangsulanku anyel. Mergo saking olehku kepengin ngrumat, pusaka ndak gawa menyang tukang resiki pusaka ing pasar turi. Lah, niki duwung dapur brojol ngaten lho, Mas. Niki ditenane radi mentek gonjo kalian wilayipun Raden. Kebiasanipun niki saya sanget kangge tiyang tetulung badhe babaran. Wah, sampeyan niku, Pak. Jamanipun kados sak mangke napa wonten tiyang badhe babaran betahke keris. Sak niki rak kathah dokter pinter-pinter. Wangsulanku alon. Nggih kathah dokter, Mas. Ning babaran sakniki nggih nelaske duit kathah. Sakniki angel babaran sedhithik. Doktere mesti perintah operasi. Paling boten ya 2 yuta luweh. Nek riyen brojol-brojol kok nggih kepenak mawon. Ngono ya tanpa jahitan. Tukang ngumbah keris kuwi ngetuprus. Lah nggih. Jamane rak pun benten to, Pak. Nggih, Mas. Napa-napa sakniki duit. Lah jenengan percaya nek duwung niki nggih saged dados duit. Kandane karo ngiling-ngilingi pamore pusaka sing tak gawa. Dapure keris kaya ngene iki payu didol. Kandaku nggodha. Lho, sampeyan mboten percaya. Pun ngeten mawon. Nek sampeyan purun, kula wantun kalih yuta. Niki tekat-tekatan. Dos pundi? 2 yuta. Batinku njumblak. Jebul tinggalane simbah iki larang regane. Duit 2 yuta yen kanggo tuku komputer sing murah-murahan kanggo dane anak umbarep mesti wis cukup. Paling ora dheweke wis ora ngecek wae njaluk ditukokake komputer kanggo nggarap tugas-tugase. Batinku malih kroncalan. Ah, ora rebel, Pak. Iki ngono pusaka tinggalane simbah karo maneh. Ya mung aku sing dipercaya ngrumat pusaka iki. Kandaku ngelendeh. Nggih, nek tinggalane leluhur niku patute kedah diuri-uri. Nggih niki. Nek jenengan pengen ngedol, kula purun sak monten iki. Kalih yuta mboten setitik lho, Mas. Mboten kula dol, Pak. Niki warisan sing ngemot sejarah leluhur kula. Kandhaku nak yenake. Tukang ngumbah keris iku isih tetep ngiling-ngiling keris brojol mau. Iki pamor pancuran, Mas. Sing kadunungan gampang golek sandang pangan. Kandane tukang ngumbah keris kepranan. Bubar dirsi ilang diwarangi keris ndak gowo bali. Ndak saleh lemari. Sabenyawang aku njur eling simbah.
1: Citra FM. Citra FM. Citra budaya bangsa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya, seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya, sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan minan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
2: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
3: Mas, sing kadunungan gampang golek sandang pangan, kandane tukang ngumbah keris kepranan. Bubar dirsi ilang diwarangi, keris ndak gowo bali, ndak seleh lemari. Saben nyawang aku njur eling simbah. Nalika ndak dedes-dedes, ibu lagi kerson jelentrehake sejarahe. Simbah pagungan keris dapur brojol sing disebut ibuku dibujel kuwi. Kudibujel iki dadi seranane simbahmu ngowahi kasenengane tukang main ceki, malih dadi wong tukang petulung. Dadi simbah dhisik jago main kertu to, Bu? Wo, ora mung jago maneh, ning bandole waton wis iker nyekel kertu ceki wis lali anak bojo. Aku Gun sing meruwi loro lapane simbahmu putri ora tau dibelanjani. Lah kudu bujel iki saka ngendi entuk ibu? Iki oleh jaman larang pangan Gun. Keris iki dening mbahmu dijoli centing anyar siji, jarit siji. Ya pancen duwe mbahmu sing ora katut didol kanggo main ceki ya mung kari kuwi. Ngono critane ibu. Kok hebat men, sembah kakung terus leren main kertu ceki. Lah ya iku sing aneh-aneh. Bareng untuk keris iku panggautane mbahmu tukang main ceki mau kok yonjur ditinggalake. Mbahmu njur meguru golek ngilmu menyang pondok-pondok. Saben wong pinter ditekani dijaluki kawruh. Bubar meguru mbahmu kok akeh sing njaluk tulung ya. Ya wiwit kuwe mbahmu dianggep dukun dening wong-wong sing nyuwun tulung. Lah, nadyan mbahmu ki kakung, ning kok ya nemu sito. Mbahmu ki asring dijaluki tulung gang serake wong lagi babaran. Ya maklum, ning desa Gun, dek semono durung akeh bidan utawa dokter kaya saiki. Bubar krungu critane, saben-saben nyawang kundi bujel kuwi kelingan nalika aku isih SD menangi bareng simbah sedelo. Nah nate diajak pikat manuk utut nganti ndrusup-ndrusup kebonan. Katon nggih glowo wayangane Simbah, Utut rokok klobot nganggo pipa digawe saka sungu kidang. Utawa nyeruput kopi nas gitel, panas legi kental. Apa maneh karo mirengne manuke Utut manggung ganter. Sawise rong wulan Kris Brojol iku manggon ana omahku, Pak Lek jari sambang karo nggawa oleh-oleh. Wah, iki alamat apa? Pak Lek jari kersa tindak kene. Andaku rada nggodha jalaran sak jek jumlek aku omah-omah nganti anakku sing mbarep wis mlebu perguruan tinggi. Iya lagi sambang neng omahku Surabaya. Ngene lho Gun. Aku mrene iki sakliyane pengin sambang uga arep nelesihne pusaka tinggalane simbahmu. Jarene ibumu keris kuwi kok gawa. Dadi aku mrene sepisan pengin ndeleng kahananmu lan putu-putuku. Sakliyane iku aku pengin njupuk keris sing jarene ibumu kok gawa kuwi. Aku wis ngraito sak durunge yen tekane Pak Lek mau ana gayutane karo perkara pusaka sing tak gawa. Nggih Pak Lek, keris niku pancen leres wonten mriki. Ning nggih niku kula pun diwanti-wanti ibu mboten kenging ngeculaken teng sinten-sinten. Kalebu aku Pak Lekmu. Lah kajeng ibu kok Pak Lek sanes kula lan malih rak kantun niku ta pusaka tinggalane simbah niku. Wah ya ora ngono. Tibane yen nyawang awakmu ki rak tiba putu. Lah Pak Lek iki rak tiba anake yen saka mbahmu. Nggih kula ngertos. Ning mekas niku ibu kalebet Mbak Yu panjenengan. Soalipun magepokan kalian keris menika mujudaken warisan. Lan tumrap kula kepara ngugemi amanat. Kewajiban kula kedah ngrumat warisanipun simbah menika saking ibu. Aku tetep wangkot ora ngeculke kundi mau. Ya wis yen ngono. Kapan-kapan wae aku ndak mrene bareng karo ibumu. Inggih Pak Lek. Kula menika kok mboten pitados kalian Pak Lek ngoten mboten. Neng, pusaka warisan saking simbah menika kantun setunggal menika. Lan ngendikanipun pusaka lindunipun ingkang ngasta Pak Lek sedaya. Lah, sak menika wonten pundi? Pitakonku. Ya mergo iku sing dhisik-dhisik iki dijaluk kanca-kancaku sih. Mula iku aku getun banget. Lah karepku iki kanggo nebus dosaku. Mulane Kris Brojol iki arep ndak rumat sak apik-apike. Ampun Pak Lek, mboten usah kuatos. Nek perkawis ngrumat sakniki kundi niku ampun kula rumat sae. Kandaku tetep ngotot. Sarehne aku kudu budal ngantor. Kepeksa Pak Lek ndak tinggal ana omah. Aku pesen sisianku supaya Pak Lek diaturi nyare mboko sumengi menawa kersa. Jebule bareng aku mulih wayah wengi ndak deleng Pak Lek wis kondur. Wis Mas ndang siram kono. Kae lho wis ndak siapke banyu anget. Anduke uga wis ndak siapke ana jeding. Kandane bojoku apik banget ora kaya biasane. Lah, Pak Lek kok wis kondur to, Dik? Iya. Mau ngendikane langsung ngarep nyanggone kancane ing Besalen. Condro Aji. Ngono lho. Krungu iku sakala aku tratapan. Ning ora ndak katonake dalan iku apa to, Mas?
4: Bojoku takon.
3: Aku ora semaur.
4: Mung ngunclup wae mlebu jeding. Batinku wis krasa genah ana sing ora beres.
3: Nanti bubar mangan, aku malih delek-delek ijenan.
4: Bojoku malih salah tingkah, njur nyedak inggonku ijenan ana emper ngarep.
3: Mas, apa rasanya to? Kok malah delek-delek ijenan?
4: Yen perkara duit belanja sauntara rasah digale.
3: Aku isih duwe simpenan kok.
4: Kandane sisianku ngalem.
3: Dheweke njur glandang aku mlebu omah.
4: Untuk duit saka ngendi? Pitakonku mbodoni.
3: Pak lek mau ninggali duit 500.000 ki.
4: Wong sulane alon.
3: 500.000.
4: Kok lomo temen?
3: Iya. Pancen ana pamriye.
4: Sisianku mesem.
3: Kanthi nggawa pusaka tinggalane simbah to.
4: Aku genti takon.
3: Lah kok jenengan ngerti?
4: Sisianku mendelik.
3: Aku njur ndeleng menyang lemari.
4: Pusaka sing tak seleh lemari wis ora ana.
3: Yo karepku timbang jenengan ngrekso pusaka. Kanggo apa?
4: Saiki jamane wis beda, Mas.
3: Lah ngrekso keris.
4: Apa maneh awake dhewe urip ing kutha gedhe?
3: Apa gunane?
4: Yo wis to. Pancen duit kuwi mincutake kok, Dik.
3: Lah apa salah to, Mas? Aku realistis, lagi butuh duit. Terus duwene pusaka. Dene ora didol.
4: Kandane sisianku.
3: Dek,
4: sampeyan ngerti. Yen barang rupaku dibujel kuwi wis dinyang 2 juta rupiah. Dening sing ngumbah pusaka ing pasar turi kono.
3: Hah? 2 juta?
4: Sisianku njomblak ora percaya.
3: Tiga tira karo anggone ninggali Pak Lek.
4: Apa ora mung kurang sithik yen dienggo tuku komputere anakmu?
3: Ning, aku ora arep ngedol.
4: Pusaka kuwi amanat saka ibu supaya ndak rumat.
3: Iku tinggalane simbah Suwargi.
4: Kandaku melehake.
3: Sisianku kami tenggengen saking getune.
4: Jam 7 esok, weruh-weruh, ibu wis rawuh ing omahku.
3: Aku budal
4: melu numpak sepur jam 4 esok mau saka Tulungagung. Dadi ra nggawa oleh-oleh.
3: Oalah.
4: Mestine yo ngebel dhisik to, Bu. Dadi bisa ndak petuk ning stasiun.
3: Wis rapopo, Gun.
4: Iki lho, bapakmu rak pensiun.
3: Latas pene wae ana 15 juta.
4: Dadi anak-anakku papat ki kalebu kuwe-kuwe kabeh ndak wene 1,5 juta.
3: Dene sisane duit arep ndak tabungne karo kanggo dandani pawon.
4: Aku krungu jare Dani njaluk ditukokake komputer.
3: Yen kurang ya tambah ana dhewe.
4: Sejene kuwi karo arep nelesehake.
3: Apa Pak Lek mumrene takon pusaka?
4: Sisianku sakolen janger ora kumecap.
3: Aku dhewe kanthi bloko suto cerita wiwit rawe Pak Lek jari nganti kundur ngasto keris iku.
4: Ya wis kadung.
3: Arep kepriye maneh, Gun?
4: Saiki wis ora ana maneh tinggalane simbahmu sing kena ndak sawang.
3: Ngendikane ibu cuwo.
4: ora watara suwe keprungu telepon muni ganter. Telepon disaut sisianku. Mas, saka bule. Andane sisianku karo ngulungake gagang telepon. Halo? Wonten menapa bule? Keprungu pangandikane bule rada groyok lan lirih banget. Dadi sing keprungu seru malah suaraku. Pak Lek jari kecelakaan. Namung taturingan. Lajeng kanten wrangkane. Oh, nggih bule. Matur nuwun. Telepon tak tutup. Pak Lekmu kecelakaan to, Gun. Ibu nelesehake. Iki lho, Bu. Nalika Pak Lek kondur, tunggalan kecelakaan nganti diup 6. Lah, nalika tiba, keris kuwi mencelat ilang. Sing tininggal kari warangkane, mireng iku ibu mesem sepo. Apa pusaka iku bisa balik, Bu? Pitakonku tanpa grenjet. Jaman diasto mbahmu dhisik, nate kedadeyanku dibujel kuwi bisa balik dhewe. Yen disilih ora ndang dibalekne. Lah saiki apa isih ngono? Ibu ora ngerti. Yen wis pancen bejamu Gun. Urip ing jaman kang sarwa diukur nganggo duit. Pusaka warisan kari siji wae ya arep didol. Yen kabeh duwe pikiran ngono, kira-kira besok-besok ajine diri uga bakal katut didol pisan. Wangsulane ibu, aku katut temlawung. Ora bisa ndak bayangake sadurunge yen pegawean ngurmat barang warisan iku pranyata ora gampang. Wilujeng pepanggihan Sutrisno Tiyang Crita Karahayon kawilujengan saha gegas warasan mugi tansah kajiwa lan kasarira. Ing kawedangan menika badhe kula waosaken cerita cekak kanthi judul Mantu kaserat ing Bapak Suharmono K. Sugeng midhangetaken matur nuwun. Kabar bakal mulie anake iku banget gawe bungahe atine. Wis sawetara taun dheweke ora ketemu karo anake kuwi. Yang pirang taun suwene dheweke ana manca negara. Oleh tugas sekolah saka kantore. Minangka wong tuwa, dheweke pancen rumangsa oleh kanugrahan kang tanpa kinira saka Gusti Allah. Anake telu wis dadi wong kabeh. Nyambut gawe mapan. Lan anake sing nomor telu kuwi pancen jian kutu buku tenan wiwit cilik. Ora aneh yen prestasine tansah menjilo. Lulus S1 ditampa nyambut gawe ana BUMN. Kamangka wektu kuwi umure durung ana 20 taun. Bubar kuwi banjur disekolahake S2 ana Amerika. Dilalah ing Amerika kok ya kecantol bule pisan. Dadine mulai saka Amerika sakliyane nggawa ijazah uga nggawa kenya bule. Nyambut gawe oleh 2 taun dilalah kok ya banjur dikongkon terusake S3 maneh. Dadine pirang-pirang taun anake ragil iki anggone ana Amerika. Sawise lulus S2 mbiyen dheweke arang-arang banget ketemu karo anak lan mantune iku. Amarga anake ditugasake ana Jakarta. Lan sajak repot banget karo gaweane. Rasa bungah iku ora mung dialami dheweke dhewe. Wong sak omah malah anak-anak lan mantune kabeh melu ngrasakake rasa bungah iku. Pirang-pirang dina anak-anak lan mantu-mantune nyiapake omah kanggo mahargya anak ragil lan sisiane iku. Nanging sejatine ana rasa kang rada ganjel jroning atine. Yogene tekane anak lan mantune iku kudu disubya-subya kaya tamu agung. Liwat telepon anake kondo menawa bakal nginep sawetara dina. Pancen adat kang lumaku, tamu iku yen bisa kudu disuguh lan gupuh. Saora-orane ora suguh yen gupuh. Nanging anak lan mantune iku rak dudu tamu. Anak lan mantune iku kulawarga dhewe. Dudu wong liya. Dadi ora perlu disubya-subya. Bapak, sedaya sampun kula atur. Kandane anak mbarepe. Ibune lare-lare sampun kula kengken belajar masak-masakan Amerika. Lajeng Dek Rini semaipun Wiranto rak lulusan S1 Bahasa Inggris. Piyambakipun mangke ingkang tansah ndampingi Jenny ing sedinten-dintenipun wonten mriki. Ewas manten kula pinten bapak nggih perlu sekedhik-sekedhik nginget-nginget istilah-istilah basa Inggris. Dek Rini sampun nyiapaken kamus bahasa Inggris kagem bapak. Bapak wis oleh piro pak anggone ngapalake tembung-tembung basa Inggris? Panjurunge Rini wulan kepungkur. Yen bapak kroso ngapalake

0: adalah Tuskalih Kumanem, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kart Indonesia, Katresnani.
1: Berarti nek duk pelangganmu ora mbok hormati ngono?
2: Mboten. Nek kenali koyo sampean dan duduk pelanggan iso ae cinta.

0: Citra FM Lubulinggo, sahabat Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siang, sahabat Citra. Pripun kabare siang niki? Mugi-mugi padha diparingi kesehatan, nggih. Tasik sumringah apa malih niki dikancani karo tembang-tembang Jawi, tembang-tembang campursari. Wis pokoke jos gandul. Soale saniki dhewe pepanggihan nang program Campursari sapore agar ilustro marem tenan. Sahabat Citra nganti jam kali siang niki rapetano terus barisan yang setenggala 3,6 Citra FM Lubuk Linggo nggih campur sarian pokoknya ngerencangi sahabat Citra karo santai-santai karo nyambut gawe yo karo pawai yo keneng jane nggih sahabat Citra nggih. Yang penting yang ini kini wai pokoknya karo tembang-tembang Jawi, tembang-tembang campur sari nggih. Cuaca nih luar biasa niki, panas sih menteng-menteng. Panas sih pol tenan niki. Yo panas sih, yo melok-melok marem niki sahabat Citra. Nanging boten napa-napa nggih niki aktivitas mugi-mugi yo lancar. Terus niki sahabat Citra yo padha sae-sae nggih. Pokoknya sae sedaya mawon. Amin. Ya rada aneh memang niki nggih sahabat Citra, musim kemarau Indonesia niki lho, musim kemarau ya kebakaran, musim mudan ya kebanjiran. Tapi ya mugi-mugi sahabat Citra arep musim kemarau utawa musim pengudan ya mugi-mugi kebanjiran yoan, tapi kebanjiran rezeki. Amin. Nggih, monggo sing pengin gabungan niki neng 0733451977 kagem sahabat Citra sedaya mawon siang niki. Monggo niki diaturaken. Halo campur sari sabore.
1: Agar lu tetrop marem tenan.
0: Marem tenan sekian siang.
1: Sekian siang niki.
0: Heeh, kali sinten niki nggih?
1: Saking kerasan lumayan kali, Mas.
0: Lumayan kali enten sinten niki?
1: Bukasiem.
0: Oh alah Bukasiem wis suwi niki nggih. Bukasiem niki. Heeh, juragan cabe.
1: Kondangu pun mboten nyabi malih kok.
0: Walah, lah terus sak niki napa?
1: Saiki sawit kali kopi, Mas.
0: Weh, cabene dibabat gantos mawon karo sawit karo kopi. Lah tapi kan yo tase iso to niku nang andhing-andhinge tandur cabe.
1: Tenagane mboten dugi Mas, nek cabe rawatane kados bayi.
0: Oh alah. Nggih nggih nggih.
1: Modale gedhe.
0: Heeh, walah yo tapi kan niku asile sawit yo kathah to. Nah, kaya ini niku luwih gedhe modal sawite karo cabene ngono lho.
1: Ngene iki sawit kan iki kan.
0: Walah nggih, heeh. Nggih mugi-mugi sae sekeluarga nggih.
1: Amin.
0: Amin. Monggo niki. Tembangin apa?
1: Tembangin nyuwun Nidam Sari Mantos, Mas.
0: Nidam Sari versi ini Mantos mangkit diputerno nggih. Salam sapa ne monggo.
1: Kangkem Mbah Pak Raki Amir. Kali Mahalati Natanto, Mbak Wisi Bagus, kalian Mbak Fatima. Kali sedaya pencitra mamon Mas, sugeng siang, sugeng hanya itu kan. Spesialnya kagem Mas Wijay Mamon.
0: Maturun, maturun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki nggih enten. Wah niki enten kawasan Blumae kali Bukasiem. Kok Bukasiem nggih niki sahabat Cirawis rodok suwi niki.

0: Matur nuwun, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Bu Junaidi, wah luar biasa niki nggih. Monggo lanjut mali niki sahabat Citra. Halo, campur sari sakpore.
1: Campur sari sakpore marem tenan.
0: Marem tenan segang siang. Halo. Heeh, segang siang.
1: Isuk siang
0: iki Mas. Heeh, kali sinten niki nggih?
1: Mbak Cindy.
0: Oh, Mbak Cindy. Tasik napa saniki Mbak Cindy?
1: Tasik layah-layah.
0: Oh, layah-layah. Heeh, wis luar biasa nek karo layah-layah campur sari matuk niki nggih. Monggo tembangin napa?
1: Tembangi Prau Layar Mawon.
0: Prau Layar mangke diputerno nggih. Salam-salami monggo.
1: Salam-salami. Mbak Kos iku mau.
0: Heeh.
1: Mbak Kos. Sing tunggule mari sing sing mau.
0: Buka siem niki mau.
1: Oh, buka siem anu selamat senggolane enggak senggolane nggih.
0: Belum mai kalih nggih. Heeh.
1: Nggih. Pak Armono, Hartanto, Pak Arif, Pak Wijaya, Pak Amin.
0: Nggih.
1: Nggih, entarlah supaya mau Mas.
0: Sedaya mau spesiale kagem sinten?
1: Spesiale kangge bojone kula lajeng desa nyambut damel.
0: Nggih, heeh.
1: Penalangan.
0: Niki, heeh.
1: Para rezekine.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun nggih.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki nggih Mbak Cindy. Niki kawasan Tabarejo sampai Citra. Lanjut malih tunggal malih niki. Halo Capur Sari Sapori.
2: Abang lu trop marem tenan.
0: Marem tenan niki enten Mas Armono saking kawasan Sukakarya.
2: Nah.
0: Tase napa saniki Mas?
2: Niki nembe mencari kentang langsung nyayur dari nyayur.
0: Eh, nyayur kentang niki. Mangga niki tembangnya diaturake niki Mas.
2: Tembange umpama rondo mawon.
0: Umpama rondo. Nggih, umpama rondo mangke diputerno nggih.
2: Nggih.
0: Heeh, salam-salami monggo.
2: Salam-salami kagem Pak Roiti, kagem Mbak Mis, kagem Pak Bukarbit, kagem Mbak Yono, kagem Bukas Jembau, kagem Mas Wahyu Jahit, Mas Adi Waluyo, Mas Santo, kagem Mas Are, Mas Aladin, Mas Parmin, kagem Mbak Junaidi, kagem Mas Beni, kagem Mas Adianto, Mas Sumarno, Mas Nendi, Mas Suratno, buat Mama Isla, kagem Bunda Deni, kagem Mama Depan, kagem Mbak Wijanti, Mbak Bus, Mbak Cindy, kagem Mbak Fatima, kagem Daya Mawar apa?
0: Sedaya Mawar, spesial kagem Sinten.
2: Ini spesialnya kagem Mas Vijay Pingaya Dukas Mantas Bani Purnal Mawon.
0: Matur nuwun nggih.
2: Matur nuwun ugi kumpul dalem Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Mas Armono saking kawasan Sukakarya sahabat Citra wis gabungan nggih. Monggo niki sahabat Citra langsung tak putar tembang sing wis request saking pihak telepon e. Mangke Mas Wijay ngancani malih neng SMS selanjutnya pokoke ning kene wae campur sari sapore marem tenan.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kecling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil,

0: peserta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugumulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugumulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugumulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugumulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugumulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugumulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

Tunggal atau sekali kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya.

meninggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya,

alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma 30.

0: Kecam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasat bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio.

Ya sahabat Citra, masih bersama Bang Jay di Rock the Garden, sahabat Citra semuanya di siang hari ini. Dan senang sekali rasanya Bang Jay kembali menyapa sahabat Citra di program yang luar biasa, menemani aktivitas di siang hari hingga sore hari. Di mana lagi kalau bukan di program Citra Batagor, Bursa Tembanggo yang rame benar-benar pol puas ya. Ya sahabat Citra, program Citra Batagor persembahan spesial bersama Madu Hitam Agarilus benar-benar pol puasnya. Jaga kesehatan sahabat Citra semuanya di musim seperti saat ini dengan Agarilusnya ya. Tinggal sahabat Citra konsultasikan saja apa yang menjadi kendala kesehatannya, apa yang menjadi rasa kurang nyaman di badannya, dan temukan solusinya bersama Agarilus Series. Sahabat Citra di program Citra Batagor siang hari ini, Bang Jay

Temani aktivitas hingga pukul 4 sore nanti. Dan untuk sahabat Cira, kita ditemani lagu-lagu dangdut, kemudian juga ada lagu-lagu Minang, ada lagu Sunda, ada juga lagu-lagu Medan. Super lengkap pokoknya di siang hari ini, menambah warna kebahagiaan sahabat Citra melewati aktivitas hari ini dan mewarnai hari ini dengan kebahagiaan. Apalagi hari ini hari Jumat gitu kan, awal bulan juga pas. Jumat 4 September 2026, awal bulan, hari yang berkah, ya harus tambah bahagia. Ya, mau gabungan di program Citra Batagor siang ini. Bang Jaya akan sapa-sapa di 0733451977 untuk sahabat Citra yang merapatkan barisan. Silakan ya, langsung rapatkan barisan di via teleponnya aja. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil kita tanya-tanya apa kabarnya dan apa aktivitasnya di siang ini. Cuaca Lubuk Linggau panasnya luar biasa sahabat Citra. Ini panasnya ekstra sekali. Kalau jemur apa ya, jemur pakaian paling 2 jam 3 jam udah kering sahabat Citra, nggak perlu waktu lama. Apalagi kalau yang udah dikeringin dulu pakai mesin cuci, udah 30 menit 40 menit udah kering nih sepertinya. Ya ini menunjukkan bahwa panasnya luar biasa ya di kota Lubuk Linggau. Tapi Lubuk Linggau tidak separah di Palembang ya sahabat Citra ya. Palembang tadi pagi, kemarin hari sahabat Citra, yaitu Bapak Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Bapak Haji Herman Deru, itu melaksanakan sholat minta hujan ya sahabat Citra ya. Dan itu terlihat sekali kabut asapnya tebal, bahkan itu di pusat kota Palembang gitu ya, di gedung-gedung

0: Ya jadi Sobat Citra, ini adalah hal yang lumrah sih dilakukan oleh manusia, khususnya orang Indonesia lah yang memang muslim terbesar di dunia ya. Apabila musim kemarau datang dan kabut asap udah mulai menyelimuti, terus juga hujan tidak turun-turun, maka semuanya kompak tuh melakukan sholat istisqo ya Sobat Citra ya. Yang mana sholat ini tentunya dikenal dengan sholat minta hujan, menyerahkan diri semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kekuatannya, bahwa kita menunjukkan bahwa kita ini nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Tuhan kita tidak memberikan hujan, kita akan susah tuh Sahabat Citra. Makanya kita kembali bermunajat kepadanya melalui sholat istisqo ini Sahabat Citra ya. Dengan serendah mungkin kita sebagai umatnya, dengan kesadaran penuh kita sebagai umatnya bahwa kita gak ada apa-apanya dibanding dia. Tapi alhamdulillah di beberapa lokasi, khususnya di Kabupaten Musirawas kemarin diguyur hujan ya. Di Musi Banyuasin juga di Semeteh kemarin juga udah diguyur hujan. Kemudian juga di kawasan Merasi beberapa titik, walaupun gak semua diguyur hujan. Lubuk Linggau yang belum sih. Ini kasihan tuh. Kasihan jalur apa namanya? Jalur Waterpang. Aduh sampai batuk-batuk lagi. Jalur Waterpang udah kering banget tuh Sahabat Citra. Sampai viral tuh di media sosial. Kering, kerontang, gak ada kehidupan ikan-ikan kecil gitu. Terus juga sungainya juga karena airnya menggenang ya, gak ngalir lagi. Banyak ditumbuhi apa namanya lumut-lumut hijau gitu Sahabat Citra. Ya secepat itulah alam bisa menguasai Sahabat Citra ya, apabila tidak ada kehidupan lagi ya. Seperti itu juga mungkin dunia ini akan tumbuh hijau, bagus, ekosistemnya bagus lagi ya apabila tidak ada kehidupan manusianya lagi. Ya ini perumpamaan aja gitu loh Sahabat Citra, bahwa alam itu memiliki kemampuan sendiri ya untuk beradaptasi ya. Kita sebagai manusia juga harus beradaptasi dan saling menghargai. Kita hargai alam, alam pun juga menghargai kita. Ya Sobat Citra, silakan yang mau bergabung di 0733451977. Bang Jaya akan menyapa di via telepon. Sedikit tadi pembahasan kita tentang musim kemarau, obrol-obrol sedikit ya kan, mudah-mudahan segera turun hujan Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Ada siapa di via telepon? Halo, Citra Batagor.
1: Baru ditambahkan benar-benar puasnya.
0: Dengan Mas Arif ya?
1: Iya.
0: Ini suaranya kok putus-putus terus Mas Arif dari tadi?
1: Sinyalnya
0: apa? Sinyalnya ya, tapi bisa gabungan di Radio Citra, hebat loh. Biasanya kalau sinyalnya buruk susah gabungan.
1: Gimana sekarang?
0: Apa?
1: Cerah.
0: Nah, ini baru cerah nih.
1: Oh, mungkin.
0: Halo.
1: Halo.
0: Mungkin apa tadi?
1: Sinyalnya.
0: Mungkin sinyalnya ya. Aduh, ini Bang Ji batuk-batuk nih, nggak tahu kenapa ya. Padahal aktivitasnya di dalam ruangan juga. Ya, yeah, Mas Arif. Halo Mas Arif.
1: Halo.
0: Iya. Ngilang-ngilang ini kemana? Kirain kemana?
1: Oh, lah.
0: Kirain tadi bikin es dulu gitu.
1: Gak bikin ya.
0: Gak bikin.
1: Bikin es tadi.
0: Gak dagang hari ini ya.
1: Bikin es teh.
0: Padahal ini panas luar biasa loh. Bikin es teh buat sendiri kalau itu Mas Arif ya.
1: Iya.
0: Iya deh. Mas Arif mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya Judy.
0: Judy dari Roma ya?
1: Iya.
0: Nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mas Aladin, Mbak Wiji, Putini, Bukus, Mbak Fatima, buat Mbak Irawati, Mbak Irma, Mbak Angel, Mbak Depan, buat Mas Artanto, Pak Arbin, Pak Arbin, Pak Amis, buat Pak Yono, Pak Yan, Pak Amir, buat Pak Rohidi. Pak Amir udah lama aneh-aneh nih.
0: Iya, lagi sibuk dia mungkin.
1: Oh iya. Buat Sang John Ki, Bangka Chandra, Bapak Raja, Bapak Dua R, terus buat Bu Sumarmi, Bu Junedi, terus buat Kang Harmono, Mama Isra, Mas Wayu Cahit, Kang Sumarno, Suratno, buat Balis, buat Mbak Baina, Lele Seri, Bismi Mamulut, Pak Suroso, terus Pak Jumian, Bu Sarti, Pak Nak, dan pokoknya buat semakan kita aja lah.
0: Ya, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Mas Wijay, Matukatu sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Arif kawasan Isokomulyo, sahabat Citra sudah bergabung dengan menyapa, menikmati segelas es teh manisnya. Wow, enaklah pokoknya. Cuacanya juga mendukung ya kan. Tambah pisang goreng tuh Mas lebih enak lagi, tapi pisang gorengnya jangan yang panas-panas, bisa rontok gigi nanti habis makan pisang goreng panas terus minum es teh. Aduh, nyiluknya kebayang gak tuh ya kan? Gelas aja habis panas kena dingin pecah, apalagi gigi-gigi kita nih bisa rontok-rontok semua. Kita sapa lagi ya. Halo. Citra Batagor.
1: Aduh, kita makan dulu benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya. Ya ada Mas Harmono kembali menyapa.
1: Ya.
0: Luar biasa, pagi gongseng gabungan, terus campur sari gabungan, batagor gabungan. Wih, ini pendengar setia banget ini ya.
1: Ya yang jelas kalau ada yang siaran ya insyaallah gabungan. Kemana lagu ikan ya enak pindah channel radio lain.
0: Betul, setuju sih kalau itu, setuju, Bang Jay juga setuju kalau itu ya. Pokoknya diinget aja setiap hari Jumat batagor pasti ada Bang Jay ya. Aha. Hari Jumat mah aman lah, nanti bisa sapa-sapa sahabat Citra semuanya.
1: Ya.
0: Sampai pukul 4 sore ya. Mas Armando.
1: Ya, Mas.
0: Apa ini aktivitas? Santai, masih santai.
1: Apa, Mas?
0: Aktivitas apa? Masih santai aja.
1: Masih santai.
0: Santai. Teman es
1: mau ke mana panas-panas
0: ya. Ya, cari es gitu, es campur, es doger, es apa gitu kan.
1: Alah. Mau tidur aja malah
0: kok anu gerah. Gerah ya, pasang AC itu harusnya itu ya, pasang AC. Nah, itu di fullin AC-nya tuh bisa adem jadi. Ya deh, Mas Armono mau ditemani lagu apa ini Citra Batagornya?
1: Dari Mas Arif tadi ya, dari itu aja lah. Apa? Kalau di barat aku di timur itu, barat timur AC berapa?
0: Barat Timur.
1: Iya.
0: Barat Timur.
1: Kalau di timur aku di barat, ada di sama itu buat sebaliknya.
0: Timur, oh, barat, itu judul, barat, judulnya itu aku di barat, engkau di timur.
1: Iya, itu dari asli sama.
0: Iya, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Ya, salam-salam buat Pak Roiti, buat Pak Yono, buat Mas Sukianto, Mas Bayu Jahit, buat Mas Ade Waluyo, Mas Atanto, Mas Arpulo, Mas Aladin, buat Mas Pamen, Mas Junaidi, Mas Benny, buat Mas Adianto, Mas Nendi, Mas Suwano, Gawar-Gawar, buat Mas Suratno, buat Udini, buat Bu Sumarni, buat Mama Isla, Bunda Jenny, Mama Depan, buat Bapak Rica, Mbak Bicianti, Mbak Pus, Mbak Indi, Bapak Timah, Mama Angel, Bunda Fitri, Mbak Herawati, buat Solehim, Mariati, buat Malam Saputra, buat Putri Mbak Lawang, Mama Andra, Bapak Rapingka, buat semuanya aja lah, Mas. Dari Hasan Bajet, Sisi Pukul Sisi Satu.
0: Spesialnya ada buat siapa?
1: Ya, spesialnya buat Mas Bica, selamat suka sampai sudah saja.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih atas Mas Bica.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Harmono kawasan Sukakarya sudah bergabung dan menyapa ya, kawasan Sukakarya Bukit Cogong sahabat Citra. Kita sapa lagi, ada siapa di via teleponnya? Halo, Citra Batagor.
2: Pagi bener-bener pol puasnya.
0: Iya, dengan Bu Junaidi.
2: Iya.
0: Nah, Bu Junaidi.
2: Ya.
0: Wah, ini sama nih setia dari tadi pagi monitor
2: iya,
0: terus ya.
2: Iya, ini HP-nya nggak dibawa bapaknya, bisa gabungan.
0: Bisa gabungan ya. Nah, sedang apa aktivitasnya ini?
2: Lagi di rumah aja, Mas.
0: Oh, di rumah aja, santai ya di rumah aja ya.
2: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini, Bu Junaidi?
2: Lagunya Roda-Roda Kehidupan dari Bang Haji Roma Irama.
0: Roda Kehidupan dari Haji Roma Irama nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Buat

0: buat Adik Mangus, buat Yan Pahing, buat Bang Suci Majapahit, buat Martiana yang ada di Muara Putih Baru, Paku Alam ya, buat Mas Ayunjahit, Mak Isra, Bu Sumarni, buat Dendi Nabi Sumini, buat Mas Andin, Mbak Nasir, buat PS Bu Asia, Pak Basri, buat Mbak Hosrin ya, yang ada di Kisah Tugusat, Jum 1 nih ya, ada radionya. Buat semuanya, Bang Teh.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa ada?
0: Spesialnya buat Bang Jaya aja, sudah sehat, makasih waktunya ya.
1: Yo, terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Junaidi, kawasan K1 tambah Astri sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Batagor.
2: Masinkan agar benar-benar tiba-tiba.
1: Oh, puasnya Mama Isla.
2: Iya, Mas Jai.
1: Iya, ya, ini sama aja ini. Dari tadi pagi juga masih setia, ini luar biasa sekali. Kenapa? Halo?
2: Halo?
1: Iya, kenapa?
2: Iyalah
1: harus setia.
2: Iya, harus setia.
1: Nah, jangan kemana-mana, cuma di sini aja.
2: Harus setia.
1: Ya, Mama Isla, mau ditemani lagu apa ini, Mama Isla?
2: Lagunya apa ya, Mas Jaya? Lupa ini aja.
1: Apa? Setangkai bunga padi nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salam katanya buat Mas Arif, Pak Armele, Sina Ibu, Mbak Kut, Mama Irma, Mama Angel, Mama Depan, terus Tata Repan, Tata 2R, Tata Raja, terus Pak Yeme, Pak Rehiti, terus siapa lagi ya?
1: Baik, terima kasih banyak ya Mama Isla ya.
2: Ya, sebesarnya buat Mas Jai, semoga sehat selalu,
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Selamat berbuka sampai tuntas, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi ada Mama Isla kawasan U1 yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu Mama Isla ya, setia selalu juga bersama Radio Citra. Sahabat Citra, jangan kemana-mana, nanti Bang Jai kembali lagi. Tetap semangat untuk aktivitas di siang ini, dan juga untuk sahabat Citra tetap bahagia bersama Radio Citra. So enjoy ya, dari Roma Irama, Judy.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten jenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikir angko ato kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549.

0: 0829-2929 dengan Ko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Citra FM,
2: Citra FM,
1: Citra Budaya Bangsa.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman. Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang

0: Daftar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Selamat sore sahabat Citra, masih bersama Bang Jai di Ruang Dengar sahabat Citra. Dia masih di program yang sama, yaitu di program Citra Batagor Bursa Tembago yang ramai benar-benar pol puas ya. Ya, persembahan spesial bersama Madu Ita Magarilus benar-benar pol puasnya menemani aktivitas sahabat Citra hingga pukul 4 sore ini. Kurang lebih masih ada waktu 14 menit lagi kebersamaan kita. Silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung di via telepon, rapatkan barisan di 0733451977. Ya, kita akan coba sapa di via telepon, ada siapa sahabat Citra? Halo, Citra Batagor.
1: Hitam benar-benar pol puasnya.
0: Madu Hitam Agarilus benar-benar pol puasnya. Halo.
1: Sama Darius benar-benar pol puasnya.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa dan di mana? Mbak Cindy. Iya, Mbak Cindy kawasan Tabarejo ya.
1: Iya.
0: Mbak Cindy, sore ini apa aktivitasnya Mbak Cindy?
1: Lagi ngurus kambing, Bang.
0: Wah, ngurus kambing?
1: Iya, kasih makan kambing.
0: Oh, kasih makan kambing. Kirain ngurus kambing mau disate kambingnya. Mbak Cindy mau ditemani lagu apa ini? Berhubung waktunya udah mepet.
1: Cantik aja, Mas.
0: Makhluk cantik.
1: Dari Rita itu, Nak.
0: Dari Rita cantik.
1: Ya.
0: Ada dari Frans DA nih, makhluk cantik. Sebentar ya, Bang, cek dulu ya. Cantik dari Rita. Gak ada nih dari Rita Sugiarto yang judulnya cantik.
1: Ini nambah cantik. Memang aku.
0: Oh iya, itu judulnya apa ya, Bang? Jangan lupa juga itu ya. Bukan itu judulnya. Sebentar ya, Bang, cek dulu itu judulnya apa. Sebentar. Itu judulnya Tersisih. Iya, Tersisih ya. Tersisih.
1: Ada, Bang.
0: Ada nih, Tersisih nanti diputerin. Ya, salam-salam buat siapa saja?
1: Salamnya untuk Mbak Isla. Mbak Marli. Pak Hartanto Harmono.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Arif. Pak Yono. Pak Adi. Ya itu aja lah, Bang.
0: Aja. Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya untuk suami Adi lah, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kerjanya keras ini, Bang.
0: Oke, okay, terima kasih banyak ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Cindy di kawasan Tabarejo yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi, ada siapa untuk di via telepon dan mungkin ini penelpon penutup di program Citra Batagor untuk edisi kali ini. Halo, Citra Batagor. Iya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Kita coba sapa kembali, ada siapa untuk di via teleponnya. Halo, Citra Batagor. Iya, sayang sekali kembali tidak terhubung sahabat Citra. Dan sepertinya tadi ada Mbak Cindy yang menutup perjumpaan kita di program Citra Batagor untuk edisi kali ini. Terima kasih sahabat Citra atas kebersamaan sahabat Citra di hari ini. Karena waktu yang membatasi kebersamaan kita, Bang Jai izin pamit. Yang sudah menemani sahabat Citra sejak pagi hari tadi di program-program di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan besok pagi Bang Jai akan kembali menyapa sahabat Citra di program-program yang hadir kembali tentunya di esok hari untuk sahabat Citra menambah kebahagiaan bersama Bang Jai di Radio Citra. Jadi nantikan perjumpaan selanjutnya bersama Bang Jai. Semoga sehat selalu untuk sahabat Citra semuanya di hari ini dan lancar selalu aktivitasnya. Dan tentunya Bang Jai ucapkan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bang Jai hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Jaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
8: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau buka pendaftaran mahasiswa baru.
9: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
8: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
9: Kalau akreditasinya cak mana?
8: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
9: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
8: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
9: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar baik.
7: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
10: Tip sehat dokter herbal. Tip
11: sehat dokter herbal.
12: Keluarga sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap terasa.

0: dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

Oh Bunga, kembali dikumandangkan bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra di sore hari yang panas berenergi tentunya, dan juga bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. So my, so tumbang Malaysia, lagu jiran awak suka. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, semoga sore hari ini menjadi sore yang indah untuk kita semua, untuk bersilaturahmi dan juga bersalam sapa, dan juga menjaga hati dari hal-hal yang tak baik lagi, sehingga hati kita selalu lembab dengan cahaya dan cinta yang abadi. Dan penuh dengan bunga-bunga kehidupan yang nyata, sehingga kita bisa bersemi dan juga berkembang tak tergantung dimanapun musimnya ya. Mujoko Haika ini begitu semangat ya sayangnya. Oke, Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, Jumat 4 September 2026 ya, kembali disuguhkan kembali lagu-lagu Malaysia dan juga Melayu yang bisa sahabat Citra nikmati saat ini di gelombang 102,6 FM Lubuk Linggau. Silakan bergabung bersama Juna di 0733451977, passwordnya Citra Somai, so tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Jika sahabat Citra menginginkan lagu Somai dan juga Malaysia Melayu kuno dan juga terkini, silakan juga meminta bergabung di 0733451977, passwordnya Citra Somai, so tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Sore hari ini tentunya kita akan bersemangat dan juga berbahagia bersama produk unggulan kita yang saat ini sedang ada promo satu-satu Agarilus Drop Indonesia. Bagaimana kabarnya untuk sahabat Citra yang ada di kota Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, dan juga Selatan ya, apakah airnya terkondisikan ya? Kalau tidak terkondisikan, mari kita numpang mandi di ladang. Ya, kalau ada umur sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mari silaturahmi sama Juna di sini. Ya. Ya udah deh kalau begitu untuk sahabat Citra di kota Lubuk Linggau, semoga sehat selalu dan bisa menikmati musim hujan ya, karena akhir-akhir ini tuh lagi viral ya, dan juga lagi digelutinya sholat untuk menyambut hujan. Oh gitu ya, karena curah hujannya nakal, gak turun-turun ya, lah dijuluk-juluk ya dari jarum langit. Insya Allah ya, doa itu tuh terbaik yang akan kita terima berkahnya, amin ya. Jangan aja nanti ketika banjir ya, oke kita ngamuk pulo. Nah jangan ya. Oke, semoga sholat istisqa yang kita lakukan itu bermanfaat dan juga berfaedah ya. Dan juga Juna mau salam sapa nih buat semua teman-teman yang ada di Muratara, Wong Kawanko, di Rope, di mana lagi? Muratara daerahnya mana lor? Karena Juna itu jarang ke Muratara ya, Bacang ya. Dan juga di mana lagi, ada jembatan pulau di Rope itu, jembatan Rope ya, tapi daerahnya Juna lupa di mana ya. Juna paling ke Rupit tuh cuma ke Rupit kotanya, pasarnya ya. Oke, dan juga Musirawas. Nah, kalau Musirawas nih Juna banyak tahu ya, karena sehari-hari galak ngelong. Di Musirawas ada di Terawas, Selangait ya, dan juga di Merasi, dan juga di Megang Sakti. Oke, tentunya selamat sore dan selamat menikmati sajian kami di 102,6 FM Lubuk Linggau. Dan tak lupa juga ya, oke, untuk semua sahabat Citra yang ada di kawasan Jambi ya, Curup, Empat Lawang, Pasema, Pendopo ya, Bengkulu, PUT, Kota Padang ya, selamat sore dan juga selamat menikmati senja bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ini udah ada teman kita yang mau request lagu ya, tanya mau request lagu apa nih ya, lagunya Malaysia ada satu nama. Ini siapakah itu? Apakah nama Juna? Jangan GR-GR dulu. Iya, sahabat Citra, kalau ngomongin lagu Malaysia, tentunya lagunya syarat akan makna keindahan dan juga keromantisan ya, karena orang Malaysia dan Indonesia itu satu rumpun dan terkenal dengan keramahan dan juga kelembutan.

0: Surono Reni.
1: Surono Reni, asik. Mas Surono Reni, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, somai.
0: Somai, aku jiran awak.
1: No, no, no, no, no, no. Salah ya. S-nya apa S-nya?
0: Apa bang?
1: S-nya apa tuh S-nya? Somai, jadi S-nya apa? Jangan nggak lengkap deh ya, nanti tak cubit. S-nya apa tuh? Es doger. So tumbang Malaysia. Halo. Oke, okay. Itu kayak dalam suasana malam ya, kayak bunyi jangkrik tempat mama situ. Nah, oh anak ayam, mana ayam, mana ayam ya, banyaknya anak ayam kan ya.
0: Iya mas.
1: Oh ya, yeah. Sukses ya peternakannya.
0: Ya, dikit-dikit guyur.
1: Oh, dikit-dikit guyur. Berapa pasaran harga ayam kampung di sana?
0: 35-40
1: Wow, ya. Ngomong-ngomong makannya, ayamnya makan apa tuh? Makan pizza, makan taiwan, makan pisang, makan pempek?
0: Makan burger.
1: Wow. Ini kata Kang Ojek, kalau di Lubuk Linggau, ayam kampung satu ekornya 50. Satu ekornya 50 kata Bang Ojek.
0: Oh
1: iya.
0: Oh iya mas, generasi segitu mas.
1: Oh 35-50 tergantung berat bebek dan bobotnya ya.
0: Iya mas.
1: Untuk lelaki dan wanita harganya sama?
0: Beda apa? Pembeli beda harga mas.
1: Oh gitu, enggak. Ayamnya ayam lelaki atau ayam wanita harganya sama? Lebih mahal ayam lelaki ayam wanita?
0: Ayam wanita.
1: Ayam wanita lebih mahal.
0: Yang bisa petelur.
1: Oh gitu. Tapi kalau ayam jago?
0: Ayam jago jangan diadu mas.
1: Ede, ya elah. Bahaya nggak tuh? Lagi ngapain nih selain ngasih makan ayam?
0: Lagi santai mas.
1: Lagi santai. Dari kawasan mana Juna? Lupa ya.
0: Iya.
1: Dari kawasan mana?
0: P1
1: Madiarjo. P1. Di P1 gimana keadaan musim kemarau? Apakah masih berair? Apa kering kerontang?
0: Panas kering kerontang.
1: Panas kering kerontang. Tapi untuk sumber air masih bisa mengaliri ke setiap sudut-sudut ya?
0: Masih mas, masih debit air masih alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kami di Linggau ini susah sumurnya. Oke deh, kalau begitu sambil menikmati senja, mau request lagu Malaysia apa nih?
0: Lagunya Arif.
1: Arif, yang mana tuh?
0: Rembulan Malam.
1: Oh, Rembulan Malam ya. Oke, ini malam apa nih?
0: Ini malam Sabtu.
1: Malam Sabtu, besok malam Minggu ya. Jangan ganggu aku, kalau berani bawa ke penghulu. Pantun dulu dong.
0: Apa mas?
1: Pantun dulu. Pantun.
0: Bisa pantun
1: mas. Pantun kayak Juna. Ini malam Sabtu, besok malam Minggu. Ya.
0: Sabtu besok malam Minggu.
1: Hujan tak datang padaku. Mandi numpang tetangga dulu. Iya. Yeah. Oke deh kalau begitu, di sana ada sumber air seperti sungai atau apa-apa mas di P1 Megang Sakti?
0: Ada mas di belakang rumah.
1: Apa itu?
0: Air irigasi.
1: Oh, tapi bersih ya?
0: Keruh mas.
1: Iya. Iya, gimana Juna mau ke sana? Mau berenang?
0: Bisa mas,
1: sederhana
0: kayak campur sama apa,
1: ikan-ikan. Oh ya ampun, nanti Juna jadi mermaid, jadi putri duyung.
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu ya, salam sapanya buat siapa, silakan mas.
0: Salamnya buat semua raja mas.
1: Raja. Iya. Lalu buat siapa lagi
0: Juna, nih? Salam.
1: Oke, ini ada salam dari Aldi Pratama.
0: Ya mas, salam kembali.
1: Ada salam. Bang Hendri juga.
0: Iya, salam kembali mas, bang.
1: Oke, ya, ada juga Elma Marsyudi yang kirim salam buat mamasnya.
0: Ya, sudah mas. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau. Kita sapa dulu teman-teman kita yang sudah bergabung via online. Ya, ini ada Fas 102. Selamat sore Fas, selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Batuk ya. Dan juga ada Aldar dan ada Bayu Riza yang sudah mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau. Ada juga nih Elma ya, dan juga ada Kang Ojek. Nah, buat Kang Ojek nih, kalau ngojek hati-hati ya lur ya, banyak debu, kayak masker ya. Awas, sangat hangat, panas ya. Oke, apa namanya tuh lur kalau kita berlabuh kuda ya. Dan juga ada Pangeran. Oke, Pangeran mana nih yang sudah bergabung ya? Juna terharu deh didatangi oleh Pangeran ya. Masih kita lanjutkan salam dan sapa bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau. 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Somai, Sau Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Makasih buat Bayu Riza dan juga Kang Ojek, semangat ya buat just tip kemana-mananya. Ingat harus jujur dan pesanan harus terbungkus rapi, jangan diacak-acaki atau diicip-icipi ya. Bahaya ya, mentok Kang Ojek gelak nyicip. Edeo ya. Oke, kita angkat lagi satu penelpon di 0733451977. Halo, selamat sore bersama Junaidi 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.
1: Tembang Malaysia lagi
0: liran
1: awak suka. Assalamualaikum
0: Juna. Semangat kali gadis si kok ini.
1: Makan apa Juna?
0: Oke, kira-kira jam 5 kurang 13 ini lagi ngapain?
1: Lagi mau masak sayur nih Juna.
0: Oh my god, cantik ya, nak masak sayur jam segini ya. Emang si cantik ini kalau masak sayur itu sehari berapa kali sih?
1: Satu kali.
0: Oh, berarti hanya sore, besok pagi makan sayur sore.
1: Nah, besok pagi masak lagi.
0: Oh, berarti dua kali.
1: Kadang tuh kan, kadang masak sayur, kadang tidak, Juna.
0: Oh, cah itu tergantung selera ya, pengen makan ya, apa gitu ya. Ya.
1: Apa kabar Juna?
0: Alhamdulillah baik, ini lagi batuk karena banyak polusi ya.
1: Oh, semoga cepat sembuh ya sayangnya.
0: Banyak asap, banyak kabut nih.
1: Ya benar, sama walaupun di Kota Padang kayak itulah Juna.
0: Ini ada salam dari Wisnu katanya buat Mama Erma katanya.
1: Oh, salam kenal dari Wisnu ya.
0: Iya.
1: Mama Erma tuh.
0: Ini mau masak sayur apa tuh?
1: Mau masak jantung, ngerti nggak jantung Juna?
0: Tahu, jantung itu kan bakal pisang.
1: Iya benar.
0: Diapain?
1: Ini sambal.
0: Wih, sedep pedes ya, taruh teri, taruh udang rebon.
1: Teri.
0: Iya, tapi itu direbus dulu nggak? Apa langsung diiris, langsung ditumis?
1: Langsung di sambal Juna, ada direbus juga.
0: Oh ya, kan ada orang itu kan mama kan direbusnya dulu ya.
1: Direbus juga bisa, kalau nggak direbus ya bisa.
0: Berarti harus banyak airnya sedikit nanti ya.
1: Benar.
0: Pacaklah aku kak gulai.
1: Pacaklah Juna.
0: Pacak hidup suhang nek no.
1: Serba tahu semua.
0: Aku nih hidup surang, jadi mendak bisa gulai mati ya dek. Kita kan sama hidup surang,
1: Kalau ya Juna ya.
0: Iya, kawannya apa tuh?
1: Oh, kawannya ini lah, kalau lauknya biasa Juna, ikan goreng.
0: Aduh, alangkah lemaknya gulai mama kita nih ya, ikan goreng jantung ya. Palak peneng, pikiran bedentung.
1: Kalau beli sayur tuh Juna apa ya, kemarin tuh kesek Juna.
0: Ikan dule.
1: Itu kan udah tapi ya jalan, besok-besok lagi kan.
0: Iya, itu jantung beli apa ngambil?
1: Ambil di ini, di pohonnya ada kan Juna
0: tiba. Iya, Bosen sih ya makan ikan dule terus ya, alias makan kese ya.
1: Iya.
0: Itu
1: kalau kese itu kan beli juga, tadi itu cucu yang kasih kan.
0: Iya. Itu enak dibening, dikasih tahu putih.
1: Kalau mau dibening, dikasihkan teri. Panggang bisa kan Juna?
0: Di apa?
1: Ikan kese itu kan dibening, kasih ikan panggang bisa kan?
0: Iya, bisa banget.
1: Ya udah, mau request lagu Juna.
0: Lagu apa nih?
1: Mau semau-maunya Juna.
0: Malu semalu-malunya?
1: Iya.
0: Oh gitu, kenapa malu? Biasa aja deh, ada deh.
1: Ya, itu aja lagunya Juna. Okay. Salamnya buat semuanya jalan, salam spesialnya. buat studio, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih Mama.
1: Makasih juga. Assalamualaikum Yuna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh lagunya bagus ya. Malu semalu malunya. Malu dong. Taunya minta aja. Ya Allah ya. Malu, malu semalu malunya. Ya. Jadi penyanyi ya Dek Yu. Keluar Sipul Jamil Dek tuh ya. Mbak Sumi. Ya. Oke deh kalau masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, kayaknya kalau kurang satu tuh enggak enak banget ya. Kita angkat dulu di 0733 451937 bersama Citra Somai. Selamat sore 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Iya, sayang sekali terputus. Kita kembali angkat bersama radio kesayangan kita Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Jangan lupa passwordnya Somai So Tembang Malaysia. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore dari Kota Lubuk Linggau. Menyapa Anda bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Ada Juna bersama Citra Somai.
1: Somai.
0: So Tembang.
1: So Tembang.
0: Malaysia.
1: Malaysia.
0: Lagu Jiran.
1: Lagu Jiran.
0: Awak suka.
1: Awak suka.
0: Iya, yeah, pasti ini Putri Pelipur Lara ya. Tumben lesu nian kau putri, biasanya kau gagas bingkas. Tumben lesu nian.
1: Tumben namanya.
0: Lesu, ya Allah ya Tuhan. Ya efek panas ini ya, telingonya meleler ya.
1: Tahu,
0: apa
1: ada panas
0: kayak
1: ini yang segar jadi layu.
0: Pacarnya yang berbahasa ya, yang lembab jadi kering, yang terpasang jadi pacul ya dak. Yang tetegak jadi teduduk.
1: Teduduk lagi tegak.
0: Yang terduduk lanjut tepor. Bahaya ya. Aduh ternyata ini Mama Angel sayang dari hujan panas. Mana suaranya? Kiraku ini tadi Putri Perusu dari mana tadi tuh ya. Enggak tanya Mama Angel ya. Mama Angel ada salam dari Pebian loh.
1: Ayo, salam kembali ya.
0: Ayo. Tumben nggak ada pulsa. Nah, tepuk dalam baskom ya. Apa ingat tuh biar sinyal tidak kabur ya. Nyola, sehat lur.
1: Alhamdulillah, sehat. Kabarnya
0: Mama Desi? Aku agak-agak sedikit batuk-batuk seksi.
1: Batuk-batuk ya, tenang, serak-seraknya.
0: Serak-serak becek.
1: Becek mana ke panas, serak-serak kering.
0: Kudek iu, itu berkumpul, gak tenggorokan, gak tembolok ya. Kok kami sama ya? Ya, kita sama-sama suka. Ya Allah ya. Oh enggak gula ya apa ya? Nenek Obo tadi tuh Mama Erma lang gula jantung ya, gula nama.
1: Kudine,
0: lu masak gulai kan nih, planning nggak sih nak masak namae? Tempe, betul, tempe sambal tempe lah. Udah tepainya ngemasak ya, awas pedes nih lah ibu nggak meletup. Namae kuat tepe itu, mujok kahing gale lur, cola deh yang lembab lembab, apa bening, apa sop, apa namae?
1: Tahu
0: namae?
1: Tahung masak bening
0: atau? Tahung masak bening, tepek tendawan, tepek daun kunyit, sedep itu.
1: Apa
0: yang gak liat
1: kan gitu?
0: Gila, kami tuh gulai ampai, tepek jamur leh, enaknya lor.
1: Bijak jamur, jadi tambu.
0: Jamur debu yang banyak ya.
1: Debu-debu jalanan.
0: Ember, itu nalor ada salam dari Andi Linggau.
1: Ayo,
0: selamat
1: kembali ya.
0: Iya. Mana tuh,
1: muka TikTok,
0: mana nih? Kan nabinya nyawang halam ngengah tuh ya. Uji mantan nggak ya? Waduh ya Allah.
1: Mantan
0: laki nggak yang keberapa?
1: Laki kau kok salah.
0: Si kok tuh yang teringat, yang tidak teringat ya? Uji nggak ya? Menunggu banyak mantan tuh bahaya, dak?
1: Tidak le ya,
0: menandakan bahwa kita tuh laris manis ya, dak? Kalau pengalaman Juna selama ini ada mantan tuh Juna takut.
1: Lah, nembela takut. Aku gigit.
0: Dikejar lagi, diminta pertanggungjawaban untuk balikan. Iya, karena mantan tuh terlalu banyak kesan indah bersama Juna. Aku nih mantan terindah yang putus karena biaya. Kau memilih dia karena lebih kaya.
1: Oh iya, nama kena laki kaya.
0: Ida, aku nyapa ya karena ya biasa aja. Nonton yang tajir melintir tidak kentir ya, dan selalu carcir. Itir-itir bersama mama ya, yel ya deh ya. Itir-itir kok mana ya? Wih, kula lama ini udah itir-itir. Oh, kira aku itir-itir di panggung, oge bilek itu kan aku sama DJ. DJ apa namanya? DJ Japu ya. Serunya saya pesta di dusun tuh dengan DJ Debu ya. Apa jam 4 ku trading-trading.
1: Kan Debu itu lah yang namanya itu nih populer.
0: Ya teng neneng. Mbak enggak ada DJ malam nih. Ada salam dari Susanti, Lur.
1: Iya, salam dah. Salam kembali ya.
0: Ada halam le Sanggupron.
1: Makhluk tuh. Ayo salam kembali.
0: Banyaknya halam dengan Kak Lur ya.
1: Iya, pernah mete lagu deh.
0: Lagu nama ya. Kok kira enggak belagu ya hidupnya tuh.
1: Enggak belagu gitu sepi lah.
0: Hidupnya kan tak judul. Lah lama aku udah ngatainya tuh tuh laku agam ngedadang tuh. Aku berharap. Ya. Dan nilai udah jadi hujan ya. Hujan baru nak turun sang langit lagi kawa ya dengar suaranya.
1: Hujan, kita harapan sejuta umat hujan.
0: Iyo, caca muka hing dak yuk ngayuk ku kehing lur.
1: Dah
0: aku mandi sekali be sekarang. aku tuh semakin dah dibersih semakin sip.
1: Semakin tak mandi semakin kinclong.
0: Iya, dak tahu aku ngapo bisa cak itu takdirnya. Aku lah nanya sama peneliti, sama dokter kulit ya. Ada salam dari Bobo Boy. Nah kan otos kan kopek kutu mata ya. Oke lah Lur, kalau macam itu ya jangan kemana-mana. Kaget Juna balik lagi, tetelah bahami Juna Guka. Gua Hertus Wai, koma nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Mari kita menendangkan tembang-tembang Malaysia di Citra Somai. So tembang Malaysia, lagu jiran awas. Oke okay.

0: Lubuklingga 102,6. Citra FM Lubuklingga. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuklingga. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Rungu-rungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, agar lu drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin amannya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Kami pakai Mobile JKN.
16: BPJS Kesehatan.
17: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
18: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
17: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
18: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
17: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
18: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
19: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
20: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatif.
1: Dari mana Pak Alatif?
2: Dari Kelurahan Airitem Pangkal Pinang,
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka telepon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli satu botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agrilus buat jalan berapa?
2: Paling 200 meter tentu udah capek sekali itu Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa
2: 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
1: luar biasa
2: deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agrilus?
2: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasat bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Aduh,
8: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, di

0: Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras Jalan Kenangwa Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau. Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau. Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau. Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau. Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Amanah Taba Jemeke Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Taba Pingin Lubuk Linggau. Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau. Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau. Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau. Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Taba Pingin Lubuk Linggau. Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Taba Pingin Lubuk Linggau serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Masih bersama Citra Somai, Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, Suhu Tumbang Malaysia, lagu Jadiin Awak Suka ya. Gimana Sobat Citra, enak-enak banget ya lagu yang sudah Juna puterin. Dan ini menandakan bahwa indahnya rumpun Melayu akan membuat kita terpaut dan bersatu dengan irama dan juga lagu-lagu yang menghangati sore-soremu. Nah, sore ini juga kita harus punya energi dan juga harus punya informasi yang bisa membuat kita itu menjadi pribadi yang berisi. Bersama Citra Bibolemes, inilah dia berita sore hari ini.

Ya, dan kembali dari berita kriminal terlebih dahulu sahabat Citra yang harus menjadi kita waspada ya. Kembali transaksi sabu di Lubuk Linggau. Pria asal Bengkulu sembunyi di balik pintu saat digerebek polisi. Idi, cak nak di mana umak, cak nak di mana bapak, cak itu ya sembunyinya di balik pintu ya. 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra dilansir dari Tribun Sumsel Lubuk Linggau ya. Seorang pria asal Bengkulu ditangkap polisi saat hendak mengedarkan narkoba di kota Lubuk Linggau. Ini gara-gara belum ngopi nih ya. Tersangka ya ini Andi, 39 tahun, warga Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Oh, wong Pelalo ya. Ia ditangkap ketika hendak melakukan transaksi narkoba di Jalan Letkol Atmo, Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 di hari Rabu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti satu bungkus plastik. Kirain satu bungkus nasi ya. Juna nak minta. Kalau satu bungkus plastik klibening nih Juna gak berani ya. Karena isinya kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,11 gram. Wih, lumayan ya. Segramnya berapa? Kipulah ideal ya. Dan berdasarkan pemaparan dari Kasat Narkoba Polres Lubuk Linggau ya, Bapak AKPM Romi, halo Bapak, semoga selalu bisa menjaga bumi silampari dari narkoba yang beredar di sana sini. Dia menyampaikan penangkapan bermula dari informasi masyarakat di Jalan Letkol Atmo, Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, sering terjadi transaksi. Oh, sering terjadi transaksi ya. Gimana nih ya? Oke. Berarti banyak nih yang transaksi narkoboy di Talang Bandung ya. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian polisi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan benar saja ada hal yang mencurigakan berdasarkan laporan masyarakat. Ketika didatangi salah satu rumah, pada saat itu anggota melihat jendela ruang tengah terbuka dan melihat seseorang yang berada di dalam rumah tersebut ya, sedang ngumpet. Namun ia berusaha kabur. Kemudian polisi melakukan upaya paksa untuk membuka pintu rumah itu. Setelah berhasil membuka pintu rumah, anggota langsung mengamankan seseorang yang mengaku bernama Andi. Dia bersembunyi di belakang pintu ruang tengah rumah. Kemudian petugas menemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klibening berisikan kristal putih seberat 10,11 gram. Akibat perbuatan penjualan sabu tersebut, Mang Andi dijerat pasal primer pasal 11 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau subsider pasal 609 ayat 2 huruf F AU RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

0: Nah, Sobat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, ini juga ada kabar nih ya dari kepolisian kita yang kembali menertibkan keadaan lalu lintas lewat tilang ya, dan ini kita harus waspada dan juga disiplin agar kita tidak terjaring yang namanya tilang polisi. Kalau menurut kamu, kalau tilang polisi itu rasanya gimana ya? Rasanya kita gimana ya? Hei, jadi harus jujur ya. Nanti polisinya marah nih. Halo Pak Polisi. Iya. Ya kalau dikena tilangnya, kalau kita salah ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya sanksinya berlebihan ya menyakitkan gitu ya. Maksudnya nih sanksi di sini itu adalah denda. Nah, tapi kalau tilang dalam hal untuk kebaikan ya, untuk keselamatan, dan itu harus ada pengorbanan, no problem. Terkadang yang tilang yang sering direbutkan oleh masyarakat itu adalah dana yang hilang. Nah, itu sulit dikendalikan ya. Apalagi kalau zaman dulu itu sempat ada damai di tempat ya. Tapi zaman sekarang alhamdulillah ya, polisi kita sudah sangat adil, makmur, dan berdaulat banget. Makanya Juna tambah sayang dengan polisi Lubuk Linggau ya. Baik-baik galau, ramah-ramah, galak nyapa di TikTok ya. Kalau begitu Juna haturkan salam dulu untuk polisi-polisi hebat, bermartabat, dan juga bijaksana. Bapak polisi kita dari Polres Lubuk Linggau, Polres Musirawa, Sebak Lawang, Curup, Jambi, dan juga Bengkulu, selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra Somai, Sotomak Malaysia, lagu jiran awak suka. Iya, berita selanjutnya, tilang manual kembali diterapkan di Lubuk Linggau. Pengendara tak pakai helm jadi salah satu sasaran. Pakai helm ya lur, mana ngelong-ngelong ya, jangan nyala Pak Polisi ya, nilai mempala nggak pecah lebih dari itu ya sanksinya ya. Baik, kalau begitu dilansir dari tribunsumsel.com Lubuk Linggau, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Sumsel, saat ini mulai melakukan tilang manual untuk pelaku pelanggaran kasat mata. Jadi yang ketekele ya, mana nggak ada helm, dipanggil sayang, sayang, sayang, sayang, ya. Polisi menerapkan skala prioritas dengan menyasar pelanggaran yang dinilai berpotensi menyebabkan kecelakaan maupun fatalitas tinggi. Nah, ini ya, dasar polisi menilang tuh berdasarkan potensi penyebab kecelakaan dan fatalitas tinggi. Kasat Lantas Polres Lubuk Linggau AKP Desi Azhari menyampaikan penindakan ini dilanjutkan sebagai upaya menekankan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Lubuk Linggau. Pelanggaran yang kita lakukan, penindakan ini adalah pelanggaran yang kasat mata atau sengaja tidak menggunakan helm. Jangan galak dan menggunakan helm ya. Jangan galak dan menggunakan helm ya. Gitu. Dan ya, di sini juga dijelaskan ada istilah tilang manual dan tilang elektronik ya. Semuanya sama saja ya, ini penindakan penilangan. Nah, ya. Namun setahun terakhir kita menerapkan penindakan penilangan elektronik dan hanya melakukan penindakan yang benar-benar melanggar saja. Jadi Sahabat Citra, tilang elektronik itu tilang yang pakai kamera yang ada di lampu-lampu merah ya. Nah, jadi agak sedikit hati-hati ya Sahabat Citra ya, kalau ada tilang menilang ya. Oke, dan selanjutnya Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau ya, tilang ini juga akan berlanjut demi jalannya tertib lalu lintas ya. Dan ini adalah bukti bahwa masih banyaknya masyarakat yang melintas ya. Dan di sini juga tilang rawan kecelakaan di Lubuk Linggau terjadi di simpang RCA dan Pasar Pemiri, termasuk di wilayah Pasar Terminal Kelantan. Di Linggau ini banyak sekali masyarakat yang melanggar, terutama bagi pelajar yang membawa motor ke sekolah.
1: Mulai dari sekarang, jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang.
0: Nah, untuk itu Polres Lubuk Linggau, Polantas, dan juga Polwan menegaskan bahwa untuk pengendara yang melintas segera melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi rambu-rambu dan marka jalan, serta selalu menggunakan perlengkapan keselamatan. Karena benok lur ya, menunggu nak belok wong ndak ngidup lampu sen bahaya ya. Mak-mak galak nih ya, mak-mak galak nih ya. Dia nak belok ke kiri lampu sen ke kanan. Obu nak ngebut lagi tetombur, aduh buntut ya. Nah, dan juga suka banget kita nih kalau pergi-pergi nggak pakai helm gitu kan, takut nanti lampunya rusak. Nah, itu bahaya ya. Nah, untuk itu Sahabat Citra harus menggunakan helm ya, biar apa ya, biar nanti kalau seandainya naasnya itu kan nggak ada di kalender, kita jatuh tuh umben dari motor, kepala kita terlindungi, karena kepala kita ini aset dan pengatur seluruh aktivitas. Men kepala kita rusak, gilo gitu deh. dan juga biar tidak menjadi pengendara yang ilegal, yang mentaati aturan negara dan juga resmi ya. Jangan juga lupa nih buat semua sahabat Citra untuk melengkapi surat menyurat demi apa ya, akuntabilitas dan keamanan kendaraan kita. Karena kalau misalnya kita ya menggunakan kendaraan tanpa surat menyurat itu tanda tanya ya, tanda tanya, nanti nggak ada asuransi sayang. Pasti bisa maju. Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Selamat sore untuk semua sahabat Citra. Jadikan semua informasi sebagai pelajaran yang tak tergantikan, hidup hidup yang berkelangsungan dengan penuh kebahagiaan. Selamat sore, Juna ucapkan selamat sore nih buat Kevin, buat Caca, buat Sanggar Bumi ya, dan juga buat Pati, buat Baron, buat Samsul ya, buat Nita dan juga buat Dewa yang sudah bergabung bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan Naga Rilusnya. Juna mohon maaf kalau belum ada yang bisa disebutkan satu persatu karena kita mengingat waktu. Terima kasih. Selamat sore dan menikmati senja bersama radio kesayangan kita Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Juna pamit undur diri.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah,

Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi, kulit kalian yang awalnya kering

0: salmon mengandung anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

0: cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak.

0: Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: karena anjuran sadarek-sadarek itu amun tosep obatna sakit deui ya beuteung perih deui perih deui kan di lambung eta geus luka gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa kak?
0: Atuh teh kita cek eta mah mah teh mah kitunya
1: kronis.
0: Kronisnya amo tos ngadahar jeruk kata ibu ya Allah perihna kitunya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop katanya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes tas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah.

0: Kulti abdi agarilus dropnya. Amin. Lo sekitu wae lah ti abdi. Ulopo nomor abdi besik ti percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarwan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata-nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman. Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.
2: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
2: Oh, ibu. Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang. Ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: kesayangan Anda.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Hining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungok no radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio.
8: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point.
9: Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Bunda.
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

Apotek Intanfarma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Nah, ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le, ngucik enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26. Susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
4: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
3: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
4: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
3: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
4: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
5: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala. Abangku
6: BPJS Kesehatan.
1: mereka tentang MB Skin.
6: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Salmon-nya. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik Bu.
4: Iya Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya Bu Ne, sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit,

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Baroka, alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih genis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Simpang G. Mataram Tugu Mulyo, Apotek Vivi Farma Hawu Kirsari Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

Mati, katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

102,6 Citra FM. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Ilo sesepuh dangdut koplo ini Indonesia, Cak Sotik, Ratna Antika, Bintang.

0: iso kontrak ya, perpanjang lo ya.
1: Oke,
0: perpanjang.
1: Nambah.
0: Tak tawa dong.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tip sehat Dokter Herbal. Tip sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia. Wanita

0: satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agarul serba drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wes, iki bapak e yo, gawe mas mui. Agarilu Serba Drink, bestseller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersna.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita. Kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Toto, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Tunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu opo tak oseng.
0: Dah abang bayi papa, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Anggarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 1,6 Travel Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Aduh, S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi.

96,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken pambagyo wilujeng kagem para sutresna lan ugi kagem para kadang sedaya wonten mendiki mawon sugeng pepanggihan malih dalem menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara Campur Sari Sapuri marem tenan Jos Margenjos Campur Sarine. Kagem para kanca lan ugi kagem para pandemen sedaya kemawon nggih ngaturaken suking dalu kagem panjenengan dos pun kabaripun ya apa rek kabare priwe kabare kagem para kanca-kanca lan ugi para kadang sedaya wonten pundi kemawon mboten saged kula sebutaken setunggal-setunggal tentunipun sesarengan kalian produk-produk kagari lustrop nggih kagem panjenengan monggo kagem panjenengan sedaya lan ugi kanggo kanca-kanca dulur-dulur campur sari lalu menika ngaturaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan muga-muga sing mengkonsumsi agar lustrop selalu sehat walafiat jos margonjos top markotop. Dan juga untuk sahabat campur sari semuanya di malam hari ini saya ucapkan selamat malam masih bersama teman-teman campur

0: Bursarinya Indonesia untuk Anda semuanya, bersama produk-produk Agarilus Drop untuk Anda. Dan buat Anda semuanya yang masih banyak banget keluhan-keluhan penyakit yang belum bisa teratasi, kami persilakan datang ke studio Radio Citra FM Lubuk Linggau ataupun ke agen-agen yang sudah ditentukan oleh Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan terima kasih untuk Anda semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat sambil mendengarkan tembang-tembang campur sarinya Indo Indonesia untuk Anda. Angge kagem para pandhe mencampur sari, monggo kagem para kanca-kanca sesarengan dalu menika dirungokke bareng-bareng jos margonjo campur sari sapore.
1: Agar Ilus Drop marem tenan.
0: Agar Ilus Drop marem tenan. Monggo Mas Waluyo nggih.
1: Nggih, kabare Mas Budi?
0: Alhamdulillah. Jenengan pripun, Mas? Sehat Mas Adi?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nembe napa nih Mas Adi?
1: Paket tas ngopi nih Mas.
0: Wah, jan. Kali sinten Mas Adi?
1: Iki teng griya ning kali tiyang setri nih.
0: Oh, nggih, alhamdulillah. Sehat selalu Mas Adi nggih.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Tembangin napa Mas Adi?
1: Nyuwun gedang raja mawon.
0: Oh, nggih, monggo. Salam-salame Mas Adi diaturi, monggo.
1: Salame kagem kulawane Mas.
0: Nggih.
1: Sing ngoten Mbak Mi.
0: Kagem
1: Mbak Karpi.
0: Kang
1: Wayu Jae.
0: Nggih.
1: Kagem Kang Harmono, kagem Mas Arif.
0: Heeh.
1: Lan kagem Kang Parmin. Kang Wakiran. Lan kagem sedaya wonten
0: Mas. Matur nuwun. Wonten Mas Adi Waluyo nggih saking kawasan Boncengkeh, matur sembah nuwun, sehat selalu Mas Adi Waluyo. Jos margonjo stop markotop campur sari sapore.
2: Hari lu stop marem tenan.
0: Agar lu stop marem tenan. Monggo Bu Sumarmi.
2: Pripun kabare Mas Budi?
0: Sehat, sampean pripun?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat no iso nelpon berarti sehat walafiat.
2: Nih sampean ngantek ngantuk.
0: Ngantuk nggih turu no gampang no, ngantuk e kok le bingung. Biasane sampean ora bingung, iki kok bingung. Wah, karo giar. Ya diturake apa turu dhewe? Oke, Bu Sumarmi monggo tembange napa Bu Sumarmi? Nen?
2: Titip Tresno.
0: Wah, tak kira nak titip duit ngono. Janjas aku selarek wae semangat aku titip duit to, titip Tresno.
2: Aku lagi titip duit.
0: Nen?
2: Napa purun gua titip duit?
0: Moh. Rasida. Alah, nggih, monggo salame Bu Sumarmi.
2: Nggih, kagem Mas Adi Waluyo wau.
0: Nggih.
2: Mas Adi.
0: Heeh.
2: Mama
0: Ikhlas. Nggih.
2: Matur
0: nuwun nggih. Matur nuwun Bu Sumarmi nggih, sehat selalu matur sembah nuwun. Lalu iki karo kanca-kanca pandemen campur sari jos margonjo stop markotop campur sari sapore.
1: Arem tenan.
0: Arem tenan, monggo kali sinten menika, Pak?
1: Saking Trikarya.
0: Oh, Pak Wandi nggih. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Wandi.
1: Alhamdulillah.
0: Walah, pinten dinten iki kok mboten nate muncul teng pundi mawon.
1: Alah, anger
0: blas. Wah, jan. Pak Wandi iki nang endi to, yo? Kalau mangsane tak single-single kok ya ora jan ora utak lutil bras.
1: Kan yo, Mas.
0: Nen?
1: Kebutan.
0: Wah, jan. Wis rumang sakune sehat selalu nggih Pak Wandi nggih.
1: Amin.
0: Amin, alhamdulillah paringi sehat keluarga, sehat sehat pikirane, sehat rezekine, sehat awake pokoke.
1: Amin.
0: Alhamdulillah berkah pengestu panjenengan Pak Wandi pokoke jos margonjo stop markotop pokoke. Monggo Pak Wandi, monggo tembange napa Pak Wandi diaturi.
1: Waduh. Tembange opo iki?
0: Wah, napa mawon iki? Ha, monggo.
2: Selendang sutra kuning.
0: Oke, siap selendang sutra kuning. Ye, yeah, ajian. Selendang sutra kuning. Sing kuning-kuning. Oh, yeah. Pokoke jan das top markoto Pak Wandi. Monggo salamipun Pak Wandi kagem sinten kemawon diaturi monggo.
2: Salame kagem sinten iku sing munggah?
0: Wonten Bu Sumarmi, wonten Mas Adi Waluyo.
2: Adi Waluyo.
0: Nggih.
2: Pak Amin.
0: Nggih.
2: Pak Parmi.
0: Mm-hmm.
2: Mas Alatim. Sing M niku sinten niku?
0: Mas Wagiran.
2: Nah, Mas Wagiran.
0: Nggih, nah. Kang Wagiran priwe kabare nggih? Jane entuk piye? Apa salam saka Pak Wandi nggih?
2: Ya ditampa salame nyo.
0: Oke ya, ditampa nggih salame nggih saka Pak Wandi, pokoke salame sehat selalu kowe. Ya. Nah,
2: pisan-pisan dolan tang raya nggih.
0: Lah, pisan-pisan nyong tak dolan kok, pokoke dinteni baen ya Pak anu Pak Wandi ya.
2: Yeah.
0: Pokoknya nyarap dolan lah menganan.
2: Yeah.
0: Kapan-kapan baik. Uli apa ora?
2: Wah siap.
0: Wah oke, okay. Matur nuwun pokoknya. Jangan temenan ya, jos gandos top marko top pokoknya monggo Pak Wandi.
2: Kanji rayi kulo sing tenggelar laut rayi kulo tomblok niku.
0: Oh nggih.
2: Kalian demen.
0: Nggih.
2: Kagum sedoyo
0: kemawon. Nggih, matur nuwun Pak Wandi, monggo sehat selalu nggih. Wonten Pak Wandi, matur sembah nuwun kowe jan matur sembah nuwun kowe temenan kowe matur nuwun kowe pokoke jos gandos sehat-sehat selalu Pak Wandi sekeluarga iki kowe. Nggih, jan matur nuwun lan ugi mboten ngantun kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun. Jos margo jos top margo top campur sari sapore.
3: Akari
0: srek
3: marem tenan.
0: Marem tenan, monggo diaturi Mama Islah.
2: Nggih.
0: Halo, nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pripun manu Pak Muhyiddin sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat
0: tetep. Alhamdulillah sehat sedoyo wis. Jan panas pol. Panas cuaca nih Pol, panas cuaca masalah sih penting aja panas
2: adem
0: ayem bae ya Mama Islah ya. Wis rasa dadak panas-panasan. Wis cuacane bae sing panas. Pengen adem lebu ning kulkas. Oke Mama Islah, monggo tembangin apa Mama Islah?
2: Tembangin podang kuning.
0: Podang kuning, monggo salam-salame Mama Islah.
2: Kanggo Mas Adi Waluyo wau.
0: Nggih. Nggih.
2: Terus Mas Arif, Mas Aladin, Mas Arkanto.
0: Nggih, enten Pak Wandi niki wau.
2: Iki wis tak tenggol wau.
0: Nggih. Nggih.
2: Pak
0: Heeh. Sapa?
2: Pamit.
0: Oh, salah nyungsep.
2: Langge.
0: Nah. Jejule siji-siji pokoke jantenan lagi nyungsep sep sep sep.
2: Langge bakine.
0: Nggih.
2: Kanggo Mbak Sayem wong yu.
0: Heeh.
2: Kanggo Ibu Ai sing bisa prakti.
0: Nggih.
2: Kanggo sedoyo ya.
0: Matur nuwun. Matur nuwun nggih Mama Islah, Pak Muhyiddin sehat-sehat selalu wonten niku nggih, sugeng dalu kemawon kagem panjenengan. Jos margo jos top margo top pokoke. Salam sehat selalu nggih saking kula lan kagem keluarga sedaya wonten niku. Nggih kagem Mbah Ginem, matur sembah nuwun sehat selalu nggih. Monggo top margo top campur sari sapore.
2: Akari lestrap mare.
0: Agar ilustro marem tenan monggo kalih sinten menika Mbak?
2: Mbak Farida.
0: Oh iya, Mbak Farida. Kula mau ki arep ngomongke Mbak Farida wedi nek kleru. Mbak Farida, sehat selalu nggih.
2: Nggih.
0: Alhamdulillah. Enten udan dereng.
2: Sampun.
0: Oh, alhamdulillah. Wah, layak kono nganti adem. Kene panase pol. Nembe napa niki Mbak Farida?
2: Nembe. Nenggo Mas
3: Gusti siaran.
0: Oh nggih, alhamdulillah. Pokoknya sehat-sehat selalu. Jos Margo, jos top Margo, top campur sarine kanggo Mbak Farida sekeluarga. Oh iya. Wah, nggih Mbak Farida, tembangin apa Mbak Farida?
3: Tembangin apa nggih, kok pun
0: dadi sawang iku lah sing liyane lho kuwi lho ya arep nyedam pentol apa piye
3: nek manuk ngelak pripun
0: dan
3: manuk ngelak
0: manuk ngelak aduh manuke sapa sing ngelak ya kayane ro kaneng niki Mbak Farida manuk ngelak ganti liyane jaluk ngombe terus wak ngelak terus dan rumah saku manu eh sapa sing rasa ngelak dene mawane kira-kira ngelak ndang diombeni ndang diombeni ben aja ngelak terus ku gerukok manu eh jan giras-giras layak no manu eh giras ya
3: manu lho mboten enten udan dadi ngelak
0: mulane kuwi wis pirang-pirang sasi rene udan dadi ngelak terus pokoke ya monggo Mbak Farida diaturi salam ini mboten enten manuk ngelak napa
3: Mbak Balem pokoknya niki nyuwun manuk ngelak niku wae
0: lho oh iya manuk ngelak pokoke man wis apa ya monggo
3: salami kagem Mas Sutarjo wonten ing Sedoso. Kagem Mbak Sut
0: sembuh.
3: Ganti Mama Islam.
0: Si.
3: Bu Sumarni nggih.
0: Nggih.
3: Mas Armando, Mas Alatin, Mas Samsuri. Mas Siti Hartanto.
0: Nggih. Lambo aku tekan karo sapa terusan iki. Wah, aku dadak mbaleni maning wae jan. Kathah iki wau sing pemlebet, monggo. Pun kali sinten mawon.
3: Salam-salam kagem sedaya mawon.
0: Ah, nggih. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Farida. Matur sembah nuwun Mbak Farida nggih kawasan Bangun Rejo Sukakarya. Matur sembah nuwun sehat-sehat selalu Jos Margo Jos. Top Margo top campur sari nih. Halo campur sari sapore.
3: Agale wis parem tenan.
0: Agale wis parem tenan bojone iki nggih.
3: Mas.
0: Walah Bu Junedi, sehat ya Bu Junedi?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Bu Junedi. Pak Junedi pripun?
3: Sehat ya.
0: Walah nggih, monggo tembange napa niki?
3: Monggo mina mawon.
0: Monggo mina mawon, monggo salam-salami diaturi Bu Junedi.
3: Salame kangge Pak
0: Budi kali Bu E. Nggih, matur sembah nuwun.
3: Nggih, Pak Rahiti. Mbak Fatima, Sebendita.
0: Nggih.
3: Pak
0: Hafid.
3: Heeh. Ibu Ait.
0: Nggih.
3: Kiran Wau, Mama Ita. Kangge Mbak Tarida.
0: Heeh.
3: Kangge Pak Amir. Kangge Mama. Kangge Mbak Sandin, Mbak Nasir. Kangge Pak Basri,
0: Matur nuwun. Oke, matur sembah nuwun iki kau nggih Bu Junedi. Ingkang sampun kintun salam-salamipun kagem para kanca-kanca pandemen campur sari wonten pundi kemawon dan juga untuk sahabat-sahabat campur sari Jos Margo Jos campur sari sapore.
2: Agari Rustro marem tenan.
0: Marem tenan. Monggo diaturi Mbak Mis.
2: Nggih Mas Budi.
0: Nggih, sehat nggih Mbak Mis.
2: Nggih, alhamdulillah sehat iki mboten
0: usah malih niki. Niki manyung sap pokoke jan Mas aku kok pokoke ndek dawa dan nyungsep kabeh pokoke. Mulane kowe musim panas hatine nyungsep tenan iki. Nggih
2: mboten enten ja hawan itu.
0: Nah, nggih.
2: Sisi hawan iki.
0: Heeh, monggo pamis diaturi tembangin apa niki?
2: Nah, enten gubuk asmara mawon, Mas.
0: Oh, nggih, monggo gubuk asmara diaturi salam-salame.
2: Salame kangge keluargane Mas Putih nggih.
0: Matur nuwun.
2: Nggih, Mas Adi Waluyo kan. Gunadi.
0: Heeh.
2: Iki kangge Mama Isla.
0: Heeh.
2: Iki kangge Mas Arif.
0: Heeh.
2: Oh, kangge Mas April.
0: Heeh.
2: Mas Aladin. Kami Bapak Timah, kami Wajianti, kami Pak Karpiting, kami Pak Yono, Mbak Yono.
0: Ini mau nama. Oke, matur nuwun ya Mbak Mes. Matur sembah nuwun Mbak Mes, kan sampun ngenten salam kagem kanca-kanca dulur-dulur campur sari wonten mundi kemawon nggih monggo pindah malih diaturi campur sari sapore gagal maning. Nggih, dulur-dulur, kanca-kanca, wis dungane muga-muga paringi rezeki, sehat selalu kagem para kanca-kanca pandemen campur sari nggih. Monggo sesarengan dalu menika kita midhangetaken sesarengan tembang-tembang campur sari. Nggih, nyuwun pangapunten iki wau jan nganti keselek-selek nggih matur sembah nuwun. Pokoke ayo padha dirungokke bareng-bareng muga-muga kena kanggo tamba saya campur sari sapore.
2: Agari lutrop marem tenan.
0: Walah, Mas Parmin.
2: Nggih, mek ketinggalan.
0: Mek ketinggalan iki Mas Parmin jan tantene ora jedhel jero tinggal tenan iki. Sehat selalu Mas Parmin nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Mas Parmin. Monggo tembangin apa Mas Parmin?
2: Tembange kuncung.
0: Kuncung nggih monggo diaturi salamipun Mas Parmin monggo.
2: Salam salame kangge keluarga Mas Budi.
0: Nggih matur sembah nuwun.
2: Nggih kangge Mbak Mes, kangge Mas Waluyo.
0: Heeh.
2: Sapi Mama Isla.
0: Heeh.
2: Angge sedulur ya kemawon Mas.
0: Matur nuwun Mas Parmin. Nggih Mas Parmin matur sembah nuwun nggih lan iki karo kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari wis muga-muga kena kanggo tamba kangen, tamba lan liyane nggih. Sanggi monggo sesarengan kita midhangetaken kagem para dulur pandemen campur sari jos margonjo stop markotop campur sari sapore marem tenan.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami

jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
4: Hey, Bu Ei, Pripun kabare? Api toh, lo Enisa kita, ojo lali.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Piuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia.

0: dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor, merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu

adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agaris drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agaris drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai

berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

200 kali kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

0: Diana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, kita Hining Radio.
1: Halo, Rek. Aku Wawan. Asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek. Rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Munaro, penguji data.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Horse Point. Kontak person Smart Win dan Smart Horse Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Lubuk Linggal, sahabat Citra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana aktivitas di hari ini untuk sahabat Citra semuanya? Bang J doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, berjalan dengan baik sesuai rencana dan berakhir bahagia. Ya, pada hari ini sahabat Citra di edisi Sabtu 5 September 2026, Bang J hadir menemani aktivitas pagi sahabat Citra, menyambut hari dengan bahagia di program Citra Kopi Dangdut Agarilo Selte, sehat segar semangat. Selamat pagi saja Bang Cicapkan untuk sahabat Citra yang sudah mulai disibukkan dengan aktivitas dan realita kehidupan secara nyata ya. Membangun pagi-pagi buta, terus membuka mata, tapi ya realitanya harus kerja. Ya kalau nggak kerja gimana coba sahabat Citra ya, nggak dapat apa-apa. Toh juga misalkan sahabat Citra sebagai pengusaha juga misalkan nggak kerja turun langsung, ya pasti mikirin anak buahnya ya kan. Harus seperti ini, harus mikirin SOP yang baru, harus upgrade SOP dan sebagainya. Ya pada dasarnya kita bekerja, kerja, kerja. Aduh ingat siapa tuh kok kerja, kerja, kerja. Sahabat Citra, pagi ini Kota Lubuk Linggau cerah cuacanya, tapi kabut asapnya juga masih ada. Bang Jesse sarankan untuk sahabat Citra yang memang aktivitasnya padat di luar ruangan atau di luar rumah, ya jangan lupa menggunakan masker ya sahabat Citra ya. Karena namanya kualitas udara, kalau sudah buruk itu banyak dampaknya gitu loh. Dan kualitas udara kan masuk langsung tuh ke saluran pernafasan, bisa menyebabkan kita sakit tenggorokan, flu, batuk, dan sebagainya. Dan paling bahaya adalah ISPA gitu ya, infeksi saluran pernafasan akut. Selamat pagi juga untuk sahabat Citra yang mulai disibukkan dengan aktivitasnya di kebun. Mungkin juga sambil di kebun masih santai dengan suara burung yang berkicau, terus juga suara air yang berdecik gitu kan. Atau juga ada suara angin-angin yang semilir, suara rantingan pohon yang patah dan sebagainya, sambil dengerin radio Citra. Waduh. Ya, yang jelas menambah kebahagiaan lah ya sambil di kebun mendengarkan radio. Karena di kebun biasanya aktivitas kan kayak gitu doang tuh. Dengerin radio, terus nyeduh kopi, nyeduh mie instan, atau ya masak-masak nasi gitu kan. Masak nasi pakai apa istilahnya ya? Priuk-priuk ya. Pakai priuk tuh ciri khasnya banget gitu sahabat Citra. Ya kalau di kebun kan belum ada listrik masuk sahabat Citra, nggak mungkin mau pakai magic jar atau rice cooker atau juga mau pakai listrik kan nggak ada ya kan. Jadi ya hiburannya seperti itu aja sahabat Citra, denger radio. Selamat pagi juga untuk sahabat Citra yang sudah mulai disibukkan dengan aktivitasnya di PT-PT, perusahaan-perusahaan seperti perusahaan produksi dan sebagainya ya kan, sambil dengerin radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan yang jam-jam segini lagi sibuk itu biasanya di pasar-pasar ya sahabat Citra ya. Selamat pagi juga tanpa terkecuali untuk sahabat Citra yang beraktivitas di pasar, baik yang ada di Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Ya kalau bahas soal kerja di kebun gitu sahabat Citra, Bang Jay tetap menghimbau untuk sahabat Citra, selain tadi menggunakan masker ya, Bang Jay menghimbau sahabat Citra untuk menjaga kewaspadaan kita terhadap serangan hewan buas ya. Karena seperti yang terjadi di Kota Lubuk Linggau sahabat Citra, tanpa diduga ada seekor beruang yang justru masuk ke kebun warga di Kota Lubuk Linggau. Sahabat Citra, dari laman informasi yang Bang Jay kutip dari linggaupost.co.id, petani resah beruang masih berkeliaran di kebun warga Lubuk Binjai, Lubuk Linggau. Sahabat Citra, warga di Kelurahan Lubuk Binjai, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dibuat resah dengan kemunculan seekor beruang liar di area perkebunan mereka. Satwa yang dilindungi tersebut dilaporkan sudah berkeliaran di kebun warga selama 2 hari terakhir, sehingga membuat petani takut untuk beraktivitas. Puncaknya pada Jumat 4 September 2026 pagi, beruang terlihat mendekati pondok milik petani dan merusak tanaman di sekitarnya. Hewan buas tersebut mengacak-acak kebun hingga memanjat pohon kelapa yang berada tak jauh dari area pondok. Sahabat Citra, Lurah Lubuk Binjai Mustaqim membenarkan adanya kemunculan beruang tersebut. Ia mengatakan hingga saat ini satwa itu masih berada di sekitar perkebunan karet dan durian milik warga. Menurutnya, laporan terbaru tadi pagi menyebutkan ada warga yang melihat langsung beruang itu saat berada di kebun. Karena lokasi kebun tidak jauh dari pemukiman, warga sempat berinisiatif untuk memburu beruang tersebut. Kekhawatiran warga, beruang bisa masuk ke pemukiman dan mengamuk. Mustaqim menyebutkan, sahabat Citra, kemunculan beruang ini di kebun warga ini di kawasan Lubuk Binjai baru pertama kali terjadi. Diduga satwa tersebut keluar dari habitatnya di hutan karena mencari makan. Pemerintah Kelurahan mengaku sudah berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan untuk penanganan lebih lanjut. Ia mengimbau warga untuk sementara waktu tidak beraktivitas di kebun, terutama di lokasi kemunculan beruang. Jika terpaksa harus ke kebun, warga diminta meningkatkan kewaspadaan. Sementara itu, Kasih Konservasi Wilayah 2 BKSDA Sumsel, Yasmono, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait beruang masuk kebun di Lubuk Binjai. Laporan terus langsung ditindaklanjuti dan menerjunkan tim ke lapangan. Petugas kami sedang meluncur ke lokasi untuk pengecekan, kata Yusmono. Dan ia juga memastikan satwa yang meresahkan warga itu merupakan jenis beruang madu. Pihaknya belum bisa menjelaskan lebih jauh penyebab beruang keluar hutan sebelum tim di lapangan melakukan observasi. Sahabat Citra, nanti Bang Ji akan kembali lagi selepas pesan berikut ini. Tetap rapatkan barisan di Radio Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak ya?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Diaranya menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
7: Awali pagi dengan happy.
8: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay. Dan untuk sahabat Citra di segmen ini yang mau bergabung, silakan Bang Jay akan sapa-sapa di 0733451977. Kita ditemani lagu-lagu dangdut hits, kemudian dangdut koplo serta pop koplo, ya sahabat Citra, hingga pukul 8 pagi. Ada siapa untuk di via teleponnya? Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilu Silti.
9: Selamat pagi dengan happy, Agarilu Silti, sehat segar tuh,
0: semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas ya.
9: Iya.
0: Sedang apa aktivitas Mama Angel?
9: Kalau pagi ini lagi ngopi dong.
0: Oh, lagi ngopi aja ya.
9: Iya, kopi susu sama kopi dangdut.
0: Wah, cocok ya kalau gitu ya. Itu perkawinan yang cocok itu, kopi susu di rumah, kopi dangdut di radionya.
9: Iya, itu jadinya kan
0: kan. Betul sekali. Mau ditemani lagu apa pagi ini?
9: Lagunya dari Duo Anggrek ada enggak, Jay?
0: Apa?
9: Dari Duo Anggrek ada enggak?
0: Duo Anggrek.
9: Iya, dari Duo Anggrek.
0: Ada nih, Duo Anggrek ada Bukalapak dan Pemberi Harapan Palsu.
9: Iya, ya, Bukalapak aja.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
9: Salamnya buat Bunda Putri ya, sama Papa Soisa Bang Sudirbo, Mak Irma ya, Yuk Wani, Wak Ogo, Najus ya. Buat siapa lagi itu? Mbak Kus, Mbak Wijanti ya, Mbak Mama Ikla, Mama Dapat Najus ya, Mbak Sumarni, Bapak Ibu Sinaiji, Bapak Ibu Fardu juga ya, Mbak Fatima. Buat Kak Lurahidi, Bami, Satyamir, Bang Yan Paling, Pak Yanto, Pak Paldan, ya, Mas Aladin, Mas Artanto, Mas Arif, Mas Armano, Mas Sumarno, ya, juga. Buat Mas Ayu Jaib, ya. Buat Mas Nandi, ada di Margara Hayu, ya. Buat siapa lagi, Bang Putra, di Empat Lawang, Mbak Putrinya juga, di Empat Lawang. Buat Bang Haji Apur, Bang Jan Wajah, Bang Haji Semangat, Pak Rantika juga, Pak 2R. Buat apa lagi
0: kayaknya
9: semua
0: temannya
9: jalan bang ya, buat bang kakak raja ya yang kemarin-kemarin itu yang ada di Pasar Manis ya, bang Panitia, Mbak Cindy sama Mas Karmin juga ya.
0: Okay.
9: Semoga selalu salam kontak semuanya, selamat sarapan pagi, sebetulnya buat keluarga si keluarga besar si juga ya, ada ngayu adik mantu cucu kekotakan semuanya. Buat bang cucu juga tak sekerja dan segala urusannya dan serasa juga jangan lupa sarapan pagi juga ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
9: Iya, makasih banyak juga waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Angel, kawasan hujan panas sudah bergabung dengan menyapa ya. Cocok banget pokoknya tadi katanya kopi susu sama kopi dangdut. Wah, perkawinan yang luar biasa setiap pagi ya, menambah semangat pastinya. Kita sapa lagi. Halo, Citra Kopi Dangdut Agar Ilus LT.
10: Awali pagi dengan happy agar Ilus LT sehat segar semangat.
0: Semangat dengan siapa dan di mana?
10: Ada Mbak Ida di kawasan
0: Mbak
10: Bitar.
0: Mbak Ida ya, Mbak Ida, tetangganya Mbak Fatimah ini ya.
10: Iya.
0: Mbak Ida.
10: Ya.
0: Sedang apa aktivitas pagi ini, Mbak Ida?
10: Lagi masak ini, Bang.
0: Oh, lagi masak ya. Aktivitas ibu rumah tangga banget pokoknya.
10: Iya.
0: Pagi-pagi masak ya kan, buat anak, buat suami dan sebagainya. Mau ditemani lagu apa, Mbak Ida?
10: Lagunya Sebotol Minuman aja, Bang.
0: Sebotol Minuman aja nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
10: Salamnya buat suami dan anak aku. Semoga sehat selalu. Buat Mama Angel tadi. Buat semua fans Citra aja, Bang.
0: Semuanya
10: dari
0: aja.
10: A sampai Z.
0: Spesialnya ada buat siapa?
10: Spesialnya buat Bang Jaya aja, Bang.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
10: Iya. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Aku maunya apa?
0: Terima kasih banyak ada Mbak Ida. Ini tetangganya Mbak Fatimah ya, kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung. Lanjut lagi sahabat Citra, ada siapa di via telepon? Halo, Citra Kopi Dangdut Agar Ilus LT.
12: Agar Ilus LT sehat segar semangat. Assalamualaikum Bang Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri Empat Lawang ya.
12: Ada.
0: Bagaimana aktivitas
12: apa kabar,
0: pagi?
12: Bang?
0: Baik, sehat alhamdulillah Putri. Putri sendiri juga sama ya, sehat juga ya.
12: Ya Bang.
0: Alhamdulillah. Putri sedang apa aktivitas pagi nih Putri?
12: Lagi nelfon Bang Jaya.
0: Oh iya, itu pasti. Maksudnya selain nelfon, aktivitasnya apa ini?
12: Ya, request lagu dulu Bang.
0: Oh ya udah, ya lanjut. Request lagu apa?
12: Mau request lagu Gadis Kalimantan.
0: Gadis Kalimantan nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
12: Salam-salamnya yang pertama buat Bang Jaya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
12: Orang ini beserta ibu sehat selalu juga, mereka rezekinya. Lagi Mas Aladin, Mas Artanto, Mas Bayu Jahit, Dewi Jianti, Mbak Kus, Mama Isla, Mama Injil, Mama Depan. Buat semuanya aja Bang,
0: gak semuanya
12: tanpa
0: aja.
12: Dari A sampai Z.
0: Spesialnya ada buat siapa?
12: Spesialnya buat keluarga Pak Rudi, beserta ibu, sehat selalu.
0: Baik.
12: Semoga diberi kesabaran. Semoga diberi kesehatan juga ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih banyak ya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Putri kawasan Empat Lawang yang sudah bergabung juga menyapa ya sambil dengan aktivitasnya. Kita sapa lagi. Halo, Citra Kopi Dangdut Agar Ilus LT.
13: Awali pagi dengan happy agar Ilus LT sehat segar semangat.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Devan kawasan K2.
13: Iya.
0: Bagaimana kabarnya, baik?
13: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya baik. Mas Leman juga baik kabarnya ya.
13: Apa?
0: Mas Leman baik ya kabarnya ya.
13: Baik juga ini.
0: Alhamdulillah.
13: Masih
0: Waduh, lagi nyusu enak banget tuh. Campur kopi tuh biar enak susunya.
13: Kan kurang darah. Ini aku suruh minum susu sama minum Agarilus.
0: Oh iya, cocok gitu berarti ya. Mau ditemani lagu apa ini?
13: Apa salahku aja?
0: Apa salahku nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
13: Salam sapanya buat Mbak Putri tadi, Mbak Fatimah, Mbakku, Mas Tante, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Armono, Mbak Wijanti, Rohidi, Pak Muslim, Pak Amir, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Sebentar, lagunya itu apa salahku atau salah apa aku?
13: Salahku apa?
0: Salah apa ya? Soalnya ini ada versi salahku apa, ada apa versinya salah apa aku nih dengan salah apa salah dan dosaku, dan juga ada versinya salah apa aku, itu tuh yang ada.
13: Yang itu nah, yang kesurupan apa itu nah?
0: Oh itu.
13: Cuma tahu liriknya aja.
0: Ah, itu namanya salah dari, apa aku ya, dari Ilir 7 ya. Ya, itu penyanyi aslinya Ilir 7 ya, penyanyi asal Kota Lubuk Linggau ya. Nanti diputerin. Ya. Salam sapanya, spesialnya ada buat siapa?
13: Spesialnya buat kita semua aja, semoga sehat panjang umur, rezekinya tetap semangat, bakal hijau aja.
0: Yo, terima kasih banyak ya.
13: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Dewan kawasan Ki Dua Wonorejo yang sudah bergabung dan menyapa sehat selalu ya. Sahabat Cira, jangan kemana-mana, nanti Bang Jai kembali lagi. Tetap rapatkan barisan untuk sahabat Cira yang masih mau bergabung, dan nanti di segmen selanjutnya Bang Jai akan kembali menyapa sahabat Citra melalui via teleponnya. Ada dua anggrek, buka lapak.